0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: Sahabat Suara, sebuah lagu yang membuka pagi hari ini dari Sheila on 7 yang judulnya apa, Wan?
1: Selamat datang untuk tim juara.
0: Selamat datang untuk tim hat-trick. Nah, udah isi aja, Jo. Selamat datang di jeng satu,
1: Sete. Pokoknya mah kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan ya tadi malam tanya.
0: Wah.
1: Di Eon Depikin Teka Injury Time, aduh.
0: Betul. Sahabat Suara, Alhamdulillah wasyukurillah ya. Akhirnya Persib bisa mencetak sejarah sepanjang pertemuan dengan PSM Makassar.
1: PSM menang tadi yang
0: PSM. Kan pernah di itu mah di Stadion B.J. Habibie mah ya, di Gelora B.J. Habibie mah kan pernah. Tapi semalam kita bisa meraih angka penuh tapi ternoda oleh aksi-aksi
1: sponsor lapangan
0: si Jupe-nya ditanjongnya. Ditunggu
1: sikatnya ke sisa
0: eta kan nyawan. Ulah kitu atuh pan PSM jeung Persib mah masalah. PSM teu PSM mah ngedak juara moal da jauh.
1: Tapi luar biasa sahabat suaranya vibes Kota Bandung tadi malam.
0: Wah, luar biasa
1: pokoknya malah.
0: Tapi jangan jangan euforia ya, berlebihan.
1: Satu pertandingan lagi sisa, masih banyak kemungkinan tetap harus dituntaskan dengan sebuah kemenangan ya.
0: Persijap bisa nahan Borneo edunnya euy.
1: Nyata. Ini kudu jadi kewaspadaan urang ge lawan Persijap ye nya.
0: Bener, tapi urang mah di kandang urang. Hayang kamari mah pan di kandang Persijap. Tah Malut engke dijamu ku Borneo di kandang Borneo. Malut teh. Sahabat, jangan pernah kotori juga euforia kita dengan hal-hal yang merugikan seperti sudah terjadi aksi pembacokan semalam Tewan.
1: Mana?
0: Hah? Pasar Gede Bage, Wan.
1: Terhadap non pembacokan.
0: Hayam. Bener tapi bener aslinya, Wan. Ternoda gitu nyamannya. Terus aya nu gerlut ogenya. Cik atuh euforia menang tapi jangan berlebihan. Alhamdulillah, Wan. Pokoknya mah Kota Bandung kemarin teh lagi dimanja, Wan, oleh pertama event Milangkala Tatar Sunda. Hari Sabtu Minggu. Ini yang membuat kantor kita jadi bersih lenglang. Dah kelewatan jalurna.
1: Walaupun belah itu kelewatan. Jalur dekat pom bensin.
0: Benar, ya? Tapi kan anger ketinggali ku Pak Deddy mah. Nu kaduana event Bandung 10K. Hari Minggu.
1: Iya,
0: eta teh Bandung 10K.
1: Itu juga banyak komplain dari warga Kota Bandung ya.
0: Heh, kieu wae.
1: Yang ditutup eta urang mah tengah teh kan subuh itu ya, sahabat suara. Banyak beberapa postingan subuh geus rame ternyata nya.
0: Pan malam Minggu atuh, Mingguna teh. Heh, Mingguna. Heeh, Mingguna. Tinggal di atuh nu norobos barikade.
1: Ya, berarti kan eta kurang lebih jam 4:30 atau jam 5-an nya. Atau setengah genep lah da poe keneh. Tapi geus rame nya.
0: Budak ayeuna mah balalik. Eta nu norobos barikade kumaha katempo teu? Temake helm dua nana awe lalaki tos di mana atuh siapa sok ngomong teh.
1: Tapi yang pasti itulah ya suasana weekend ini sahabat suara, long weekend tapi luar biasa. Untuk pertama kalinya kamari si Rani dan Rada kayak ayo ikutan nomor di kancra.
0: Terus
1: akep atuh baliknya
0: gegeberan paingan atuh mana mana motor itu tinggal kuat ka
1: teu bisa gurang-gerung matik.
0: Tapi anu lebih aya anu teu bisa gurang-gerung kamari Wan motor listrik
1: acaraan kelaksonaan we lah
0: anu politron da
1: ngecelok ya. Tapi kita tungguin seperti biasa sahabat suara lagu-lagu yang semangat hari ini ya 08 11 22 10 51.
0: Jangan lupa
1: formatnya ya,
0: yaitu BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Kunaon Elmi jeung Wanda teu membukanya perjumpaan dengan lagu Persib. Soalnya ini nunggu request lagu Persib loba pisan ya.
1: Ya, termasuk ini yang pertama masuk ada Kang Titan, Pak Dosen. Assalamualaikum, Kang Akang.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagunya Kuburan. Tadi ada beberapa yang request lagu ini juga ya.
0: Bergabung ya, bergabung.
1: Selangkah lagi Persib juara, kota ini berpesta lagi dan lagi. Alhamdulillah semoga itu yang terjadi ya di tanggal
0: 23-nya. Ya, Kang Titan, mangga request nagewannya tipe Sabtu keneh ka urang. Geus teu kuat cenah mang. Hoyong iya non teh hoyong request lagu Persib biasanya ti ayeuna Bang Titan mah tuh tinggal di urang si Doleng hadeleng euy kirim mah
1: buligir. Tapi
0: bahaya tuh mending buligir. Kapan siga Pak Deddy ge buligir make kosang-sang. Pak Deddy mah make kosang-sang ngungkul. Assalamualaikum dua urban Doleng disuka jadi ya. Bravo Persib pokona Bandung juara. Request lagu tipas band biar tambah semangat ditemani One Bekong Indo Cafe. Oh, bekong teh gelas, belah gelas.
1: Satu Bekong Indo Cafe.
0: Salamnya buat Mang Toha alias Tom Haye dua nanata. Gol ke hiji Tom Haye, gol kedua asisna di Hedan Kusawan.
1: Ku ketua picking, Tobias.
0: Nah, Tobias.
1: Bener tuh juga sih, Ata.
0: Lain, saha sok kecing barinya.
1: Pemain baik.
0: Julia
1: Cesar.
0: Julia Cesar.
1: Lahirnya tuh normal di Cesar.
0: Dan bobotoh ulah rusuh, lamun konvoy teh jaga situasi kondusif, kita nikmati suasana dengan damai. Bener, sepakat, sepakat. Iya mah sepakat orang mah, jujur.
1: Iya mi Kang Uten kan kami sempat memprediksinya, Kang Uten teh ya.
0: Tuh.
1: Iya iya. Ternyata prediksi meleset tapi meleset nikmat sebenarnya. Wijeng sip bobotoh sareng Urban sadayana ala guna mah alamak pokok namanya.
0: Siap.
1: Isi-isinya alamak teh.
0: Lain atur, Rizky Febian. Eh, sama jalu Rizky Febian ai mane. Beliau ini ya Kang Uten sebagai JU 058 memprediksi waktu itu PSM Persib 2 sama sebenarnya henteu menang. Alhamdulillah. Persija Borneo draw 0-0 lima hiji-hiji. Tah ke Persib jeung Persija insyaallah sina 4-0. Borneo jeung Malut 2 sama. Bebas lah. Pokoknya mah ke di ditu Malut sugan bisa nahan atau bisa meraih angka penuh.
1: Ya, ya. Persib kudu menang we pertandingan terakhir kan
0: nyata.
1: Dengan merayakan kemenangan juara dengan kemenangan. Eta we itu rek LR kemenang ge ngemol pangaruh geus
0: Persib juara. Heeh, soalnya kan ayeuna urang alhamdulillah.
1: Iya.
0: Tilu angka pinu.
1: Cing ya. Ketika Persib juara WMN oeana ya kahubungan dengan Persib teh ya.
0: WMN mah selalu menghimbau salam Radio Mania. Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatur nuhun, sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ di studio radio kesayangan kita sekalian, media pemersatu bangsa, satu suara berjuta telinga. Semoga tambah-tambah kebaikannya aja semuanya, amin ya Allah, ya Allah, amin.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ by Dede MN 371 Manunjaya 212 TSM and Friends of the Big Family of KI Property Management separa kanca in the kitchen in the garden kahuruan.
1: Tara komen, tara request ya mah. Tara komen kejadian Persib menang anger wek ya.
0: Eh bagus, konsisten.
1: Emput di rumah Sablon 37.
0: Mang Emput ke mana wae Mang Emput? Eh. Si Emput mana si Emput?
1: Jalan-jalan yang si Teti jeung si
0: Teddy. Beda eta mah. Put orang teh mana baju teh lain orang teh geus mesen put si teh mana orang merek
1: ngayar. Selamat pagi Mama Mangku Bang, request laguna PHB
0: sebenarnya
1: nanti ya. Laguna mah kanggo boboto salam dunia we wilujeng ah
0: sebenarnya. Hajat wilujeng hajat. Emput oge okay, bakal hajat ge loba pisan anu meuli baju Persib ye emputnya.
1: Alus alus mana
0: kumaha? Alus anu basa itu orang meuli. Nu orang meuli bahana alus emput teh. Sok put kalem put urang ge meuli ngan 25. Dengan harga cepet teh. Tapi kan kurang disupport wan. Empun teh seorang businessman atau non disebutnya wan?
1: Wira swasta,
0: entrepreneur, nyimpen bajuan.
1: Clothing mas. Distro.
0: Lain.
1: Jersey.
0: Lain. Ah jersey. Jersey. Jersey di daerah Bodogol.
1: Mana tuh?
0: Eta teh Aksa Candrawati. Daerah di jalah GBI.
1: Wah, ini yang jersey
0: dia. Oh, aralus jadinya teh wan kan deket ke GBLA.
1: Nah, hubungan anak cete deket ke tukang kain kerek cete
0: deket ke lapangan Persib arade cete deket ke lapangan
1: Persib nggak mau belanja kain sama Maulidinya
0: cete kan itu tertular dari lapangan GBLA tuan yang sebentar lagi akan merayakan hat trick juara tuh tanggal
1: 23 tiketnya orang kayak nonton terakhir
0: hese pisan wan wah hese hese kok orangnya buka kawauhan saat tuh bisa lah duk lah duk waduk.
1: Untuk kemenangan Persib, banyak yang ngurus lagu ini ya. Selamat menikmati.
0: Sok, nah laguna. Hidup Persib!

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Selamat datang di apotik andalan. Ada yang bisa dibantu?
3: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
2: Iya.
3: Bagus ya?
2: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
2: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah, menarik ya. Harganya?
2: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
3: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: happy banget ya Kecewok. Dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan step belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget. Buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point. Pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan mocha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat banyak

0: Kita masih bacain WA dari Anda suara.
1: Antartika ini dari Solfaid.
0: Kita masih bacain WA dari Anda sahabat suara. Sahabatnya Kak Katilep. Jujur, sahabat, saya untuk bicara cukup itu agak sakit tenggorokan tehnya. Bati penting atuh wana urang teh wana.
1: Pakai suara perut atau
0: gue hari spontan mah hari spontan mah langsung
1: profesional mah spontan naon
0: semalam itu di lingkungan ngadain nobar kebetulan Piking Bandung Timur juga sekarang berulang tahun yang ke-26 tahun jadi di alun-alun Ujung Berung Ogewan di lingkungan di lapangan poli menang dahar konvoi ke alun-alun langsung balik di
1: Ujung Berung.
0: Wah, selamat ulang tahun buat Viking Bandung Timur yang ke-26 tahun.
1: Ya ini kita baca lagi yang sudah banyak masuk. Ada Winnie ini pagi dua urban.
0: Pagi.
1: Kuburannya udah diputar ya tadi ya. Salam sama AS bareng sama Kang Titan requestannya. Salam buat all crew operator sahabat suara mantap juaraan. Nuhun Kang Julio. Nah, gaskeun konvoy Kang. Dan dengerin lagu ini merinding. Cocok untuk kemenangan Persib.
0: Teh Winnie. Ini teh lagu ya. We Will Stay Behind You membuat saya meruringkak bulu irung.
1: Ah, bulu irung siapa?
0: Bulu kuduk mah geus biasa, Wan. Ya, bulu kuduk mah geus biasa. Emang Persib jurig. Ya, saking ku orang cinta ka Persib bulu irung meruringkak. Bulu kelek meruringkal. Bulu mata kaharandap.
1: Aduh.
0: Ya Pak Amin ya Wilujeng Enjing ya dari BPR Arta Sukapura.
1: Emang Pak Amin
0: yang lagi OTW ke Cianjur ke pegat macet di Padalarang. Mohon. Assalamualaikum, semangat pagi Kang Elmi sareng Kang Wanda. Ieu nuju OTW Cianjur ke pegat macet di Padalarang. Biar tetap happy dan semangat sambil denger Iswara 105,1 FM Bandung. Request lagu Mangu, siap. Sudah kita siapkan, Pak Amin. Mangu. Ada juga yang masuk lagi. Ini Kang Iwa Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Elmi, Kang Wanda, hidup Persib. Tim berapisan, iya manya. Bismillah, hat-trick juara ah. Hayong laguna ATF Andre Taulani and Friend gitunya.
1: Sudah disiapkan, nanti kita putar ya.
0: Spesial Kang Akang-akang dua urban sing lancar jekina, amin. Salam oke Kang Barudak Honda IBRM Cimahi. Hatur nuhun.
1: Ada Indra Permana nih. Assalamualaikum Daramang dua urban. Genah euy peureum mang wengi mah nya ngeta euy aya penyusup euy nya si cacing sa di stadion kamari. Make tato cacing leungeuna request lawan Noah ah sia. Hatur nuhun cing sarehat mang Elmi mang Wana amin nuhun sami-sami Kang Indra ya.
0: Teu kieu. Ya PSM dan Persib itu beda lah nya target capaianna. Si pendukung Nagewan ketika main di Bandung diterima PSM teh. Ayeuna nah di urang di kitu-kitu disinyalir ada penyusup tapi damai lagi teu narima eleh teh. Soalnya kan ini bukan masalah ego, bukan masalah apa. Ini adalah masalah nonton sejarah. Mah ku Bojan Hodak mah kabeh tewan rekor-rekor anu tan pernah nya istilahna mah
1: menang. Belum pernah menang di kandang PSM ya. Akhirnya terpecahkan juga nyawa ya. Nu narima euy lur nu di daerah itu nya di Makassar nya.
0: Bener.
1: Kudu narima lain masalah ego budaya atau naon geus eleh nya kudu narima. Sportif gitu. Buktikan gitu.
0: Tah gitu. Ya ya Devan di Cianjir. Itu si Devan Sulaiman itu.
1: Yang Devan.
0: Sulaiman Devan lah nya. Bang Urban Senen Sumringah. Heeh walaupun kita tahu ini juga tengah bulan. Nyukeun lagu nama Juara Sejati dari Dewa 19. Atau adalah hidup adalah perjuangan.
1: Oke, juara sejati wehnya. Nah Persib juara sejati mah.
0: Insyaallah.
1: Kang Dean Wiliung isuk-isuk mamang-mamang urban Senin ceria Senin gembira Persib juara lagu nama Coldplay Viva La Vida atau Queen We Are The Champion. Siap-siap satu minggu ah urang lebaran bobotoh salam dunia mudah-mudahan di pertandingan terakhir teu aya bobotoh anu turun ke lapang.
0: Amin.
1: Ameh prosesi juara berkesan. Nuhun Mang Urban lagu nama Moka Wiwi. Weh anu Mars Persib ya moka mah ya.
0: Siap. Aya anu lebet oge teh Nia. Met pagi Ayami Awana hidup Persib. Requestna lagu Pasben tadi sudah. Pasben
1: sudah diputar ya.
0: Salamnya buat Bunda Mary Arabi Hacu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jamaah urban yang makasihnya Cibodas Lembang.
1: Ada Mas Bay nih. Mas Bay alhamdulillah senanya berkah doa urang sadayana Persib menang euy. Menang sana 5 bintang Bandung Mas Bay. Di Ibun hadir request lagunya ti Panji Sakti. Nanti kita cariin yang lagu terbaru Panji Sakti tentang Persib ya, anu naik-naik ke puncak.
0: Ayahnya.
1: Ayah halus eta. Guna.
0: Kirim
1: nama kan. Sekuntum Kamboja senai. Amun teh nu
0: ke Padanur ge ke Padanur. Laun mendingan anu naik-naik. Ya eta. Eta kirimna ka Basahat.
1: Kirimna ka sadaya jamaah Urbania hatur nuhun sih ya.
0: Jadi Kiwan, alhamdulillah Persib kan kamari teh jujur nyamannya di bandara kitu ka Pare-Pare teh jauh teh teh Wan. Persib teh nyediakeun bus sleeper teh Wan. Jadi istilah nama da Persib mah tuh klub yang sehat, bukan klub APBD. Percuma menggelotorkan APBD ai teh juara mah. Jadi pake sleeper make naon. Sok ja lalawara tuh. Jadi
1: wah.
0: Kabegin sih apalah tuh. Assalamualaikum Kak Elmi, Kak Wanda, ini Muti di Buah Batu. Halo Muti. Muti Buah Batu di mana sih?
1: Main ke Jalan Kancra tuh, maksud tahu Mang Wanda di sana Muti.
0: Ganeng sih kalau ke promosi wae
1: itu kan memang deket.
0: Mau lagunya Fiersa Besari yang Celengan Wanda cenah.
1: Mana
0: celengan? Kan Wanda kayak celengan ya, mirip ya.
1: Celengan rindu siapa?
0: Selalu buat Kak Elmi sama Kak Wanda dan sama pendengar aja. Makasih Kak, sama-sama. Aya Doci ya, Doci Wan.
1: Doci di mana ini
0: Doni? Kan Doci teh Doni Cimahi ya, Imani.
1: Cimahi. Assalamualaikum Dua Urban, mugia dipasihan kesehatan kanggo sadayana. Alhamdulillah Persib insyaallah juara deui nya.
0: Amin.
1: Kan karunya kamari nya Bang Jupe sareng kanu tajong oknum suporter sareng tribun penonton di alungan Flare. Kanggo bobotoh ulah provokatif ka suporter lain, tunjukkan bahwa urang Sunda teh suporter dewasa jeung balageur. Hayang rek laguna mah. Perunggu ini abadi.
0: Tah siap. Nya. Jadi urang mah ulah nurutan. Da urang mah geus jongjon, kalem we. Eta teh anu sirik teh tanda tak mampu, tak mampu tandanya sirik. Tah kitu, kalem. Kalem. Bolos aya nama. Geus aya dino trek, dino trek.
1: Dino trek kemenangan.
0: Asa piraku jeung Persijap di kandang gitu nya, asa piraku
1: ya, teuing. Ya, ini pertandingan terakhir juga, hidup mati juga memang menentukan juga aja, jadi mudah-mudahan bisa melayani hal positif di pertandingan terakhir nanti
0: Dewan
1: melawan Persijap.
0: Soalna GBLA teh Wan angker Wan. Can pernah aya klub anu menang di GBLA teh, Persib teh alus rekor kandangna.
1: Dan untuk pertama kalinya mungkin setelah beberapa tahun kemarin kita bisa juara di Bandung.
0: Amin.
1: Ya, kemarin kan di Palembang.
0: Oh.
1: Di Madura. Terus di kafe terakhir.
0: Ya, udah orang mager. Orang kayak di kafe di Kancra dirinya orang dirinya teh aya hajat padan kayaknya.
1: Insyaallah
0: jadi. Kade Pak Haji Okta, Pak Haji Martin, kade Nazar, tete Nazar. Di Balandongan, di Balandongan. Sahabat, sebentar lagi kita akan membuka Salamon Air.
1: Kayak lila kenes ya teh, sebentar lagi.
0: Sudah siap-siap, emane.
1: Ana mah PHB heula di yang rekos PHB ya, sok tah. Sanes, sanes cacing.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Silakan
2: disalam on air kan sahabat suara, langsung telepon ke 0811 22 1051.
1: Silakan untuk nge-request lagu-lagu yang akan atau yang ingin Anda dengarkan sahabat suara. Mas saya ya.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumanda mang ye nu aya di bilik siar ye.
1: Alhamdulillah abi.
3: Kulan.
2: Aya abi teh nami asli teh saha abi?
3: Aduh. Nami asli?
2: Mun.
3: Mun da eta. Kawen tuh KTP na kadinya kan nya.
2: Tah kitu.
1: Anjeunna teh.
2: Abi aya kedah nyaura teh naon atuh?
1: Abi ya.
3: Entas eta.
2: Abi mah saya atuh da saya ye.
1: Abi teh lain bahasa bahasa Arab da mah abi teh bapanya.
2: Ah. Abi hayang tuang ya, abi hayang tuang.
1: Heeh.
2: Abi
3: kitu. Pacar ngopi di Bandung mah abi teh. Saya tapi kan upami asli nama abinya. Abi, abi maka ngomorang kali abi nu abi.
1: Wanda Urban mah.
3: Kami Kang Wanda anu nuju Bararingah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Saparantosna ninggal perjuangan tim kesayangan anak. Anu sasaepa.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Habis-habisan abinya alhamdulillah. Jalur habis, langit
3: habisan.
1: Bobotoh jalur langit nage seueur abdi mah ninggal anu ngintunan ka abdi teh.
3: Alhamdulillah berkat doa sadayana nya Kang Wandanya
2: abinya. Kang punten laguna naon heula Kang?
3: Abdi teh hoyong Persib. Persib sawerna.
1: Anu ti saha?
2: Aya Moka eta aya Panji Sakti nu tos disiapkeun ka lagu Persib teh.
3: Ya sok we lah.
2: Nu Moka we nya berarti nya
1: Panji Sakti, Panji Sakti.
3: Iya. Kitu Kang Wanda, Kang Elmi, pangenten ieu mah ngiring bingah we ka sadayana.
2: Alhamdulillah
3: ngiring nya. Guyub. Rehna warga Jawa Barat ayeuna nuju bingah. Insyaallah pangenten salangkah sebelah kaki deui pangentenya.
2: Insyaallah. Satu langkah lagi di pertandingan terakhir minggu depan tanggal 27 nya.
1: 23 ai
2: kamu.
1: 27 mah idul adha sia teh.
3: Kan imbang ngahimbau we pangenten kasadayana dina ninggal atanapi anu parantos-parantos we nya. Ida tong geus ka saseepan teuing.
1: Leres.
3: Ninggalkeun dina perkawis kabingah dina saperkawis. Jena ge da aya batas.
1: Terus
3: aya batas dina perkawis kabingah mah jangan berlebihan.
2: Kedah tiasa ngontrol diri nya.
3: Mohon. Tinggal dina surat Ibrahim pantanya ayat ke-7.
2: Mohon.
3: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kalau seandainya kita melihat dalam surat itu artinya teks batas kieu. Saha-saha jalmi anu mensyukuri karena nikmat pamaparin ti Allah, maka itu kan nikmatan teh bakal ditambih di ku Allah.
2: Tahis setuju ya.
3: Tapi upami urang kufur tina nikmat, maka siksa anu pedih bakal dipasikeun ka urang ku Allah teh.
2: Jadi
3: amun ulah dugi ka urang dugi ka lebet karena kufur nikmat gitu nya.
2: Jadi
3: kasasepan itu ieu na gitu.
2: Tapi jadi mun urang misalnya di pasian nikmat bersyukur akan ditambihnya, jadi misalnya di pasian rezeki nikmat motor, geduh motor bersyukur kata ditambih motor nate kitu nya.
3: Lompatna kana istri.
1: Ah, geus apaleun wan. Mane mah wan abi teh
2: nya berarti kitu
1: otomatis. Elmu teh elmu nate wan geus luhur batan mane mane mah cetek kene atuh.
2: Ya berarti kan kitu berarti logikana bener.
1: Legok tapak iya. Genteng jati wangi abi mata. Elmu nate.
3: Gitu.
1: Oh, si Wanda mah kana kitu wae
2: abi. Abi bade bersyukur ah geduh istri anu soleha bade bersyukur abi mah.
3: Ya kitu Kang Wanda.
2: Ditami mah angke.
3: Di insyaallah. Kumargi cuman orang kan lebih nasinya kieu pangintan kamarnya. Dari itu mah terus ayat dina Al-Qur'ana pangintan ngawarnanya Masna wasula sawaruba teh ya. 2 3 4.
1: Tapi kalau adil.
3: Nah Etama mangga etama. Nah tadi sempatkan hiji di dinyana ge. Dua, tilu, opat.
2: Mit, ami.
3: Istri teh.
1: Siga ji Samsu, abi siga Samsu nya binya. Bi siga Samsu, dua, tilu, opat, itu Samsu.
3: Gitu. Siga ji Samsu kita kan
2: gitu. Mit, tahu mi.
1: Mane Wanda gitu kalau tahu.
3: Oto siap apapun buat jaman gitu. Tapi upami orang abot opat ecagen tilu upami terus tilu liur kene abot kene ecagen jantan dua upami masih kene puyang opat dua nya ecagen upami masih kene abot hijige terus saum lah.
2: Jadi Elmi mah juga Elmi nah. Pak abinya Elmi mah hiji mong iya non beli putusnya seur
1: abi. Abdi mah jujur dari opat daripada opat ngan sarasa mendingan hiji tapi opat rasa abi.
3: Masya Allah.
1: Sumaha carana? Variasi abi, variasi. Poe ieu diguyur ku madu, poe isuk digayur ku oli, poe
2: pagetna. Yang jadi tukang bengkel si Elmi.
1: Gitu bi, ngarah-rasana beda-beda. Dinten ieu urang amang ancurupkeun kanu madu. Nah jadi rasa madu nah,
2: jadi tepara rugu si Abi mah.
1: Lain si Abina kemana itu Abi? Oh. Abi. Ah
2: halo ada mah.
1: Dan halo-halo kepegat Sep Abi.
2: Punya oi.
1: Nah pegat. Kala tuan saya ini terserbet ya.
2: Johan Tasik bos Johan Tasik.
1: Mang Johan.
4: Abi deui sane. Sareng Abi deui.
2: Oh, oh Abi ya Abi kumaha pada opat pada tilu.
4: Dua sarangna namea.
1: Ieu mah si Johan ai mane si Johan. Mang Johan, kumaha Persib dia menang semalam Mang Johan?
4: Ngiring-ngiring bingah di ieu di Kuarga Tasik.
2: Amin alhamdulillah. Ya, laguna naon Mang Johan?
4: Tadi entos ajeng di kuburan.
2: Oh, atos di kuburan atos di stand we will stay behind you.
4: Ah.
2: Atos diputar tadi kuburanan we will stay behind you.
4: Oh, saya duk, iya ngiringan ya.
2: Oh siapa tuh? Ngiring ke mana?
4: Ke Titasi ke Bandung.
2: Oh mohon
4: atuh. Dukung Persib.
2: Siapa tuh lah? Anu iya wanya nu Panji Sakti nu naik-naik ke puncak gunung ya. Eh ke puncak tingginya.
4: Ya siapa?
1: Mang Johan.
4: Ya.
1: Itu mah di rumahnya ke Mang Johan.
4: Wah.
1: Eh itu kemarin Titasi kemana teman-teman nanya-nanya.
2: Koplok sih pengadaran
1: kolok. Eh, Bang Johan.
4: Ha?
1: Kumaha usaha ya, ya. Usaha ayeuna di ditu di Tasik ka semana-mana. Aduh, Bang Johan. Koplok
4: Luplek,
1: tiga
4: tiga.
2: So, atuh salam-salam mae Kang Osa, salam-salam.
4: Oh, salam-salam kana mae anu name ngiringan ieu anu nelpon Kang Abi nya
2: name Kang Abi.
1: Eta teh Ustad, Ustad amun di ditu mah Agus lah amun di
4: Ka Ustad Abi.
1: Oh, nah di ditu mah kan loba bener pasantrennya Mang Johan masih mana di ditu pasantrennya. Ya, ya. Da, seur ja pasantren di pasantren hareun nya. Seuri kalau ka seuri man.
2: Ya bae atuh.
1: Mang Johan aya di ditu keur usum naon di Tasik sebenarnya ada parah ada di Tasikna.
4: Parah hujan.
2: Oh, saya atuh gitu. Aya salam-salam teh Kang Osa deui salam-salamna.
4: Ya Kang istri Abi terus teras nih iya sekolah es nganteri sekolah TK. Jadi Abi sendirian.
1: Murangkali teh, murangkali Bang Jema hiji.
4: Dua SMK sama SD.
1: Alhamdulillah. Ngartiin sih teh. Orang masih sama orang Tasik.
2: Pokoknya kan dipilihkan lagu namanya Mang Johannya.
1: Nah jauh, eh eta nana. Jarakna jauh, coba
4: terus jarakna. Eta SMK enak kelas 3 SD kelas 1
1: Oh gitu. Mana mana sih ada kayak banyak banyak.
4: Terus tara rasa kayak sakarola.
2: Sakarola lah.
1: Ngartiin, ngartiin.
2: Mang Johat ayah nama sadi dinten macam di bumi.
4: Oh di bumi kan ke kosong kerja nana.
2: Oh nah habis cepat cepat cepat bukan kena.
4: Oh kayak lamun amang lah itu lah yang
2: saya pakai dulu milik. Utang korak teh mau kena utang korak mau ayah sarung.
4: Oh mang ada mal kian.
1: Iya. Mang Johan Abdi Maku sabab Persib badai juara mana mana mana mana mana mana maju Persib.
2: Serangan
1: ya deh ya tak kumaha orang makan kadang-kadang versi bagi juara serangan
2: Karena satu lah.
1: Rek juara.
2: Mang Joanya kayak pokoknya dipilihkan lagu nanya. Mang Joanya sehat teras ya.
4: Ah, ya siap.
2: Yuk atau ya, selamat.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bisa lancar jekina.
1: Siapa jelas kere? Jelas kere? Siapa jelas kere?
2: Masih banyak. Kita baca ya, masih banyak WA yang belum kebaca nih. Ada Riki di Ciparas Garut. Assalamualaikum, Mang Elmi, Mang Wanda. Alhamdulillah ketika Persib menang, langit Jawa Barat tersenyum. Cerah pisan ieu bagian Cipanas Garut, tiris tapi cerah. Selangkah lagi menuju juara. Amin. Lagu nama anu kuburan udah diputer ya, kuburannya tadi ya. Salamnya Kang Omang Elmi, Mang Wanda sareng jemaah Urbania sareng bobotoh salam dunia.
1: Soalnya oke, ada Tono di Pasir Honje juga, sampurasun Mang, perunggu siap. Selangkah ada juara, juarakeun.
2: Perunggunya kita putar yang ini ya, yang ini abadi ya, tadi bareng sama yang request lebih awal deh.
1: Ada juga ini Leni di Padalarang. Assalamualaikum Kang Wanda, Kang Elmi, aku Leni di Padalarang. Boleh gak minta dipulihin lagunya Jamrud?
2: Kita pilihin, kita ganti ya, kalau ulang tahun pakai lagunya Rosemary ya.
1: Ya.
2: Ini juga lebih menggelora gitu.
1: Lagunya buat Albani, anak pertama aku yang hari ini Milan. Barokalofi umrik, barokalofi dunia wal akhirat, amin. Sehat selalu amin. Ya. Dan semua dan sehat selalu buat suamiku dan ketiga anakku Albani Robani, Enur Bani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan amin, segalanya. Amin. Hatur nuhun Kang Wanda, Kang Elmi, selamat siaran.
2: Siap ya. Oke, kita nanti putar yang ulang tahunnya yang Rosemary ya. Kasih Rosemary ya.
1: Ayah Pak Budi Iwan. Pak Budi
2: pesen, Pak Budi mana itu pesen katanya
1: Mia. Bagus dong. Iya. Pokoknya mah, yo cek Pak Budi Kapolsek ya. Kanggo masyarakat Jawa Barat, pokoknya mah silakan. Boleh
2: euforia untuk menahan Persib tapi tetap jaga kondisi vital.
1: Tah eta. Pak Budi, selamat kembali Pak Budi juga mendapatkan ini kan Pak ya.
2: Mendapatkan
1: apresiasi karena telah membantu pencarian mahasiswa ITB. Dan Pak Budi, insya Allah didoakan ku Habib dijadikan Kapolda.
2: No, amin, ya. Amin.
1: Pak Budi Kapolda, Elmi Urban Wanda, aman.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini lagu ulang tahun buat anak tercinta dari Teh Leni ya.
1: Di Padalarang.
0: Albani ini wilujeng tepang tahun buat putra tercinta anak Maraja.
1: Oke. Kemudian juga ini, oh iya, Wan, kita juga ngucapin terima kasih buat teman-teman yang kemarin membantu Teh. Ayah Mas Hadi tak turun langsung. Mas Hadi Teh sana tuh hanya kalanya nuju kamari ngesar teh sempat penak sareng Pak Budi Kapolsek. Mung pendak sareng anggota ti Polres Bandung Hungkul. Salam kemanusiaan. Mas Hadi sing sehat oge nya.
0: Ini akun di Cicadas geus ieu si akun disebutnya Cancan ya.
1: Acan.
0: Lagunya Bernadia katanya ya, salamnya kanggo Haji Mudin.
1: Haji siapa?
0: Anu nuju di Mekah.
1: Alhamdulillah.
0: Tong hilap oleh-olehna Pak Haji na sareng. Sareng dua urban mugi sukses kompak teras amin. Spesial kanggo Rian anu tos damel di Pertamina. Alhamdulillah tos lebet ka Pertamina ku Ramana.
1: Atuh nepotisme sok disebutkeun
0: atuh nepotisme.
1: Keun bae da eta mah kanya ah kolot ka budak teu naon da ayeuna mah geus lumrah lah kudu aya orang dalam. Terus aya juga MUB ieu. Saya
0: si Gugu
1: memangnya
0: MUB naon maneh?
1: Eta nu di luhurna MUB. Ah, di Solokan Jeruk. Eta luhurna si Gugu. Eta nu ieu. Assalamualaikum abdi Gugum di Geraha. Hoyong request laguna ti Kang Yuki.
0: Pas bandnya udah diputar tadi ya.
1: Salam kanggo kabarudak Bobotoh sareng Viking. Hidup Persib Jaya selalu. Mamah nuju ngasuh incu. Alo nuker sare can hudang. Hudang seteh. Sareng spesialan kangge Kang Wanda, Kang Elmi, All Crew. Sareng kangge sadaya pendengar setia Iswara FM. Hatur nuhun. Gokil moto Senin mah don I say not like Monday but you must say I am no to hate Monday.
0: Wah.
1: Jagoannya bahasa Azerbaijana jagoan.
0: Bahasa Inggris di masana si Elmi mungkin pengaruh gua aing mah.
1: Kuna mah kan I
0: ulah ngomong saya tidak suka Senin.
1: I don't like Monday gitu mah. Jadi
0: hese ulah.
1: Kuna mah I like Monday we gitu. Kuna mah gitu.
0: I love Monday.
1: I love Monday. Ulah ngomong I don't like Monday. Ima udah hese ya tuh. Aya MUB dah di Solokan Jeruk.
0: MUB sebenarnya. Assalamualaikum Milujeng Anjing. Dua urban cuaca tiris tapi cerah. Ting peda Persib keur di puncak jadi tiris jeung deui menang versus PSM. Jadi harapan hat-trick juara lebih cerah. Request sama hoyong lagu Fish anu Nina.
1: Putar ya. Siap. Eta wan jadi di luhurna wan sadi tah. Aya hari ini di Cimahi. Assalamualaikum Kang Elmi sareng Kang Wanda. Waalaikumsalam. Wilujeng tugas sami-sami teh rini. Hoyong laguna Tinano separuhku siap. Salamna kanggo karyawan PT Gajah Angkasa Perkasa Wilujeng Damel Hanupis.
0: Hatur nuhun. Nino, ye Nina.
1: Masih. Naon deui mah grup
0: tadi. Tadi Nina, ye Nano.
1: Nina kan TV satu.
0: Naon? Ya tadi Nina, ye Nano.
1: Jadi
0: Nina Nano.
1: Dan Nano nu alus mah. Dan Nano. Eh eta ka mana nya? Ieu permen nya teh.
0: Eueuh cuma lagi.
1: Rame rasana teh wan. Teu pararuguh we di nu lambai teh. Rame teuing siga pasar. Tapi gini, kita tahu keramaian Persib jujur wawannya semalam melihat Paspati etunya eta kuat ka.
0: Gasibu dago.
1: Oh, gasibu. Ya. Aya di gasibu geus puguh eta wayangnya jadi teu puguh wana.
0: Oh, eta keraya pertunjukan wayang.
1: Nya di tukang tapi na di gedung satena ta.
0: Udah alamna nu konvoy nya.
1: Oh, gegerungan kitu nya.
0: Sokawan nih anak tuh jangan acara bareng yang Persib.
1: Atuh itu dalam rangka ngareuh-reueuh mana tewan. Terus orangnya keur peuting lalajo wayang wananya kan live di YouTube.
0: Oh abin teh lalajo.
1: Lalajo orang teh. Keur peuting make saluran internet lagi anu cepat wana tuh.
0: Oh naon kami?
1: Melsa atuan.
0: Sakitunya.
1: Melsa internet service provider mah tuh HD. Ngan di kantor ya ke pareum. Kebentar gelap deui wae aduh aing mah. Ini menyediakan berbagai layanan terbaik ya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda sahabat dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi direct akses ya. Ini ke perangkat Anda lancar pokoknya mah ya menggunakan dynamic public IP ini bebas gangguan. Ini untuk perangkat Anda pokoknya mah ini bagus banget lah seperti CCTV dan lainnya. Ini mulai dari 600.000 rupiah dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber nih, layanan akses internet ramah untuk rumah yang menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya sama Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Iwan, ayah Novos, Wan, Novos.
0: Novos. Kumasna mi Novos mi?
1: Ya teh Persib, Persijap, Amit-Amit Eleh atau Seri Matos pasti juaranya kan nya.
0: Jadi asumsinya gini. Ya perhitungan secara kasarnya, kita selisih 2 poin berarti yang Borneo nya kurang, kita lebih unggul. Nya. Jadi jangan kalah itu weh. Mun seri mereka menang kita seri kita tetap juara.
1: Menang.
0: Mereka menang kita tetap juara asal jangan kalah. Dan mereka juga komun itu seri itunya urang seri
1: naon?
0: LG tetap urang juara.
1: Mun itu seri mah. Mun itu seri, tah urang ngadoakeun mudah-mudahan Persib cabang Malut bisa
0: bisa main bagus. Terus Persib bisa menang di pertandingan terakhir di home dan harus diusahakan ya. Dukung dengan doa dengan sportivitas di bobotohnya.
1: Kondusivitas juga kita harapkan buat semua unsur elemen masyarakat. Kita tahu bahwa ayeuna saatnya Persib juara di imah sorangan.
0: Ya, sok atuh. Setelah kemarin dua juara sebelumnya satu di Palembang. Jadi di Madura.
1: Di Madura.
0: Ya lain Madura heula Madura.
1: Ah, Palembang heula atuh anu balik
0: ka pada reueus. 2014 eta mah. Terus. Ya nu hat-trick mah, nu hat-trick mah ikan nu hat-trick nu juara nya menuju hat-trick teh kan. Di Madura nya. Terus anu di kafe anu kedua mah ya katilu dia di
1: Bandung. Jadi Kiwan 84 85 nya juara teh nya 2014. 2023 2024 kamari Persib jeung Madura teh tilu hiji di Madura ya, Wan. Ya. Tah insyaallah ayeuna nu hatrik nu katiluna ye 2526.
0: Tapi tetap fokus lagi ke pertandingan terakhirnya.
1: Ya.
0: Segala bola bundar masih bisa apapun terjadi, tapi jaga dengan doa, jaga dengan kualitas.
1: Ah,
0: gitu, ya. Itu, ya, dan salah satu dari yang menarik nih dari perhelatan kemarin Persib menang ya, ada salah satu yang mencuri perhatian lagu ti Panji Sakti, lagu baru dari Panji Sakti.
1: Iya, iya.
0: Anu judulnya Naik-Naik ke Puncak Tinggi.
1: Ah, iya tentang Persib.
0: Iya tentang Persib, lagu baru Panji Sakti. Urang puter ke.
1: Oh, sok atau sok-sok, mangga kak Maji ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih menyisakan beberapa WA yang belum kita bacain.
1: Tapi nanti juga kita ada tamu spesial ya hari ini, sahabat suara. Ada seorang wanita cantik mau datang ke sini, Mi.
0: Alhamdulillah, tuan.
1: Sarungit atuh.
0: Tersiga maneh bau jeruk purut.
1: Masih mending jeruk purut mah tuh ngeunaheun.
0: Bau belerang.
1: Nah, gitu.
0: Bau tangka kersan, tuan.
1: Bau kos kaki basah mana mah.
0: Siapa kait?
1: Ini Pardan nih di Serokan Jeruk juga sudah masuk. Assalamualaikum. Mang ampun sampai gabung.

0: Nges, kesana kemari.
1: Ya, alhamdulillah. Ya,
0: terus disuarakan kanggo bobotoh omat tong tarurun kalapang ke laga terakhir. Soalnya bobotoh tos naik level kita. Sambut juara dengan elegan hidup Persib tuh ya.
1: Benar.
0: Tadi dari Dean juga, yuk kita jaga masih bareng-bareng lah ya.
1: Ya tuh.
0: Di pertandingan terakhir ini di stadion, terutama yang datang yang sudah dapat tiket ke GBLA. Sok cing tarartib ya.
1: Alhamdulillahnya. Assalamualaikum Ayami. Abi hoyong request lagu Sial Mahal Ini, Dodi Bengkel Selakaso. Siap Mang Dodi. Siap. Laguna Mahal Ini. Mahal
0: Ini gawe di bengkel.
1: Lain ieu mah budak bengkel punya laguna Mahal Ini euy. Kuna eceng mah anger we nya Mang Dodi nya. Ayo oke okay, Gugum Gumilar. Oh naon sih Gugum mah tadi?
0: Gugum kamari tanu tadi.
1: Ya, sumuhun Kang Abdi bade request lagu Hancur Band nu judulna Oh Tuhan Aku Pengen Jadi Artis. Aya teu Kang? Aya teu pemi teu aya mah hapunten tiasa diputarkeun lagu Garuda di dadaku we. Siap hatur nuhun atas perhatosana. Sami-sami.
0: Mana sih Hancur Band teh? Hancur hancur hancur hancur band. Hancur hancur hancur hancur band.
1: Aya geus eueuh mana geus hancur bandna. Sahabat, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang penyanyi cantik.
0: Datang baru ya?
1: Wah, geus lila sia teh mah. Geus lila mana teh lagu nang geus loba mana teh.
0: Oh, gitu.
1: Oh, imane jauh penotong baru. Nya, mudah-mudahan nanti sahabat bisa mendengarkan percakapan kita aduh bersama Rimar. Ngaranna teh Rimar, Wan. Teu make mah kayak kurang tanya kana kamu tahu.
0: Make mama tadi.
1: Ma Rimar.
0: Au. Us pate paso.
1: Nah, sih.
0: Tunggu ya ngobrol kita sareng sareng sama Rimar ya.
1: Sareng Pak Haji Taufik.
0: Sareng Pak Haji Taufik. Sareng teh Rimar setelah yang banyak ini mah ya. Enggak banyak, kan sedikit.

0: Sahabat Suara, sesuai dengan janji kita tadi bahwa kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita cantik.
1: Ya, yang sudah hadir di studio Iswara di pagi hari ini ya.
0: Betul.
1: Suasana agak berbeda, Mi.
0: Beda dong.
1: Di sini biasanya laki-laki semua kalau pagi pagi. Oh,
0: STM banget ya.
1: STM. Iya. Sekarang semea. Ada Rimar sudah hadir. Apa kabar, Rimar?
2: Halo, baik.
0: Suaranya juga merdu begini ya.
1: Kamu orang mana sih, Mar?
2: Kalau turunan sih ada Ternate Surabayanya.
1: Atau okay. Ternate Surabaya ya.
2: Tapi ya udah di BSD sih.
1: Oh, udah lama di Jakarta ya, di BSD ya. BSD itu Jakarta?
0: Iya, Tangerang.
2: Tangerang Selatan.
0: Rimar, lagi sibuk apa sekarang teh?
2: Sekarang lagi mau menyiapkan rilisan baru.
0: Oke.
1: Okay. Single baru ya?
2: Amin.
1: Berarti kalau dibilang sampai sebelum ngomongin ke singlenya, Mi, terus kenalan sama Rimarnya sendiri dong.
0: Iya dong.
1: Nah, Rimar sendiri sebetulnya masuk ke dunia musik dari kapan nih si Rimar nih?
2: Kalau masuk dunia musik itu mungkin waktu itu setelah aku sempat dulu The Voice. Okay. Jadi 2016 tuh sempat, terus segitu 2017 sempat masuk label. Terus sempat rilis juga dulu.
1: Rilis ya?
2: Sempat rilis judulnya Cinta dan Pesona. Terus udah gitu udah selesai sama label, sempat rilis sendiri juga. Perantara datang ke sini juga kok.
0: Iya.
1: Sore tapi ya.
0: Enggak, pagi-pagi pernah, pagi-pagi juga.
1: Oh iya gitu?
2: Pokoknya udah ke sini tuh udah 3 kali kalau salah.
1: Alhamdulillah ya, bisa terus bareng sama Iswara ya.
0: Jadi ini mungkin single yang keberapa, Rimar?
2: Waduh, banyak sih sebenarnya. Kalau single tuh mungkin ini ke-8 kali ya, apa ke-9 ya.
0: Kenapa gak dibikin EP?
2: Ya rencananya sih maunya tahun depan ya.
0: Amin.
2: Amin. Semoga kayak aku mau single-single dulu, nanti baru rambungin jadi album gitu.
1: Nah, okay, gitu. Memang sekarang begitu, Mi, polanya ya.
0: Iya.
1: Buat single-single aja dulu.
2: Iya, ya, biar tapi aktif dulu deh.
1: Nah itu, jadi intinya mah kan mulai berkarir serius setelah lepas dari apa?
0: The Voice.
1: Ajang pencarian bakat The Voice,
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, dulu The Voice, setelah itu di tahun 2021 Indonesian Idol.
1: Indonesian Idol gitu. Kalau dia dulu juga sempat sama ya.
0: Apa?
1: Be a Man dulu ya.
0: Be a Man beda lagi. Kalau Be a Man.
1: Kalau Happy Dacil, Dacil.
0: Oke, Rimar. Jadi Rimar kedatang ke Bandung ini akan memperkenalkan lah ya buat sahabat suara bahwa sekarang sedang rilis single terbaru yang judulnya adalah.
2: Sebenarnya sih kalau dibilang rilis belum.
0: Oh, belum.
2: Jadi rencananya itu nanti mau rilis 5 Juni.
1: Oh, belum sahabat suara belum rilis.
0: Jadi ini udah spill sama kita Mawan, ya.
2: Iya, pokoknya khusus ya di Bandung ini aku bakal spill. Okay. Jadi aku bakal rilis 5 Juni nanti. Judul lagunya adalah Lost in Goodbye.
1: Lost in Goodbye.
2: Iya.
1: Ini kalau dari judulnya ketebakan saya ya.
0: Oh, apa ketebakan?
1: Ya kan
0: ketebakan saya gitu, kok ketebakan.
1: Ya, ketebakan saya. Memang ketebakan saya tadi.
0: Apa-apa
1: dari judulnya?
0: Apa?
1: Ini tentang gak bisa move on pasti ya.
2: Betul.
1: Ketebak wae.
2: Emang udah pakar
0: tuh iya, ya. Iya. Dia mah soalnya playboy.
2: Aduh.
1: Kalau playboy mah gampang move on. Bisa berganti-ganti. Tapi kalau cerita sedikit tentang lagu Lost in
2: Goodbye
1: ini gimana nih?
2: Lagunya sih sebenarnya menceritakan tentang jadi dia udah buru-buru mutusin buat putus gitu. Okay. Cuman ternyata tuh masih keinget-inget terus gitu. Jadi di sini ya lagi gejolak di hatinya. Aduh, kenapa sih kok enggak bisa lupa ya gitu.
1: Walaupun sudah diputus,
2: udah putus gitu. Tapi tetap aja kok masih kebayang-bayang ya gitu.
0: Jadi ini sebentar ya, ini ada kerancuan. Waduh, kerancuan. Jadi lagunya belum rilis, cuman di Iswara ini udah dikasih tahu.
2: Udah dong.
0: Juni itu kan agak setengah bulan lagi nih, teman. 5 ya, Juni kan ya?
2: Orang setahun aja sekarang cepet ya, kayak.
0: Benar.
1: Jadi terus, seperti itu ceritanya ya, cerita si lagu ini.
0: Ini karangan siapa sekarang? Ciptaan siapa?
2: Ini ciptaan ada teman aku, sahabat aku namanya Alan Anderson.
1: Oh, si Alan.
2: Iya.
0: Aduh, si Alan Anderson maksudnya. Si Alan ya, gimana?
1: Dia bikin dia ya. Ini hasil-hasil ya. Memang ada proses bareng sama kamu juga atau gimana?
2: Ini emang pure dia yang nyiptain sih waktu itu. Jadi dia kayak, Mai aku kepikiran dan ada gini gitu. Coba deh, akhirnya kita ya udah coba-coba aja gitu.
1: Tapi gini kan berarti
0: kala. Ini curhatan siapa nih atau perjalanan hidup siapa ini?
2: Gak tau, pasti dia sih harusnya.
1: Nggak kan biasanya ngobrol gitu sama si penyanyinya. Kamu pernah di kecewain nggak atau apa, harus jadilah lagu gitu.
2: Ada proses gitu tuh nggak? Aku mah nggak, ini nggak susah move on.
0: Percaya dong.
1: Tapi berarti gini kan, kamu juga harus ada sisi untuk menjiwai si lagu ini ya. Harus ada punya perasaan seperti apa yang ada di lagu ini gitu. Nah, memasukkan itu gimana kalau kamu sendiri? Katanya kan kamu kan gampang aja move on-nya gitu. Gimana?
2: Ini lumayan ini ya, apa namanya? Suatu hal yang bikin dilema juga dari dulu. Jadi aku tuh emang tipenya tuh nyantai aja gitu loh orangnya. Jadi kayak mau dibilang misalkan sedih juga enggak sedih-sedih amat, mau dibilang seneng juga enggak seneng-seneng banget gitu, biasa-biasa aja gitu. Yeah. Nah, jadi kalau misalkan nyanyiin lagu tuh aku kayak berusaha menjadi si lagu itu gitu. Okay. Jadi kayak tiap kali aku baca liriknya, aku tuh lagi jadi orang di lagu ini. Gitu.
0: Jadi proses adaptasinya itu cepat lah ya?
2: Alhamdulillah sering berjalannya waktu makin cepat sih. Iya,
0: ini Wan disebut penyanyi profesional amat.
1: Gini, kalau di dunia stand up comedy kan ada istilah di stand up comedy ya, kita harus ngebadanin materi.
2: Betul.
1: Ngebadanin materi ya, biar materi itu relate atau dibawainya pas gitu. Nah, mungkin di lirik juga itu ya, kamu jadi berusaha memasukkan si cerita lagu ini ke diri kamu gitu ya.
2: Betul, karena kan
1: membayangkan kalau kamu gimana kalau nggak bisa move on gitu.
2: Karena kan maksudnya nggak selalu kita merasakan itu kan gitu. Jadi daripada kayak ngejudge, aduh emang nggak ini nggak pernah ngalamin, mendingan kita kayak oh yaudah dalamin aja kita jadi lagu itu.
0: Kalau Wanda memandang dari sisi komika, kalau saya memandang dari sisi aktor, jadi kita tuh harus into Wan.
1: Into apa?
0: Into tuh masuk.
1: Pintu maksudnya masuk. Bukan into pintu kalau tempat masuk mah.
0: Into the
2: character.
0: Lihat atuh.
1: Ke mana into masuk ke pintu bukan into.
0: Iya betul itu maksudnya. Gitu. Jadi harus masuk ke dalam karakter itu biar kita bisa menjiwai.
1: Tapi kalau untuk menjiwai susah move on butuh sosok seseorang enggak yang dibayangkan gitu.
2: Kayak enggak deh. Kayak emang benar-benar ini aja menjadi seseorang yang sedang kayak mengingat orang lain gitu. Tapi ya, gak harus
1: orang lainnya ada gak?
2: Harus ada sosoknya sih.
1: Butuh gak sosok orang lain? Aku siap.
0: Hei, siapa lu?
1: Siapa tahu kan butuh untuk siapa lebih lu? Pendalaman lagunya butuh orang yang memang visualnya
2: butuh sosok
1: ada.
2: Visual gitu
1: yang ya. Visual yang susah dilupain kan.
0: Kalau dia kan sosoknya, mohon maaf ya, pernah lihat Toren gak?
1: Kemarangan aku tuh apa? Memang aku gak ganteng nih, tapi aku ngangenin.
0: Nah ini si genrenya sendiri apa nih Rimar?
1: Musiknya sendiri gimana
2: musiknya?
1: Nih?
2: Musiknya sih dia kayak medium beat gitu sih.
0: Medium
1: beat. Ada keterlibatan kamu untuk create musiknya? Saya pengen diginiin gituin musiknya ada gak? Atau memang pure dari si penciptanya sendiri?
2: Kalau musiknya pure dari penciptanya, paling kalau dari aku ya aku ngefok dirin aja gitu. Jadi kayak alurnya aku mau begini.
1: Oh gitu. Tetap ada ya komunikasi antar si pencipta dan
2: kita cuma ngobrol berdua aja sih. Iya.
0: Jadi penciptanya kan Alan Anderson.
2: Iya.
1: Siapanya Alan Delon?
0: Beda. Kalau arranger?
2: Arrangernya ada teman namanya Anggia.
0: Oh, Anggia Anggun. Si Anggi. Anggi Anggun. Ya betul kan?
2: Tahu.
0: Iya dong, baca saya.
2: Mantap.
1: Emang kita suka sok akrab lah kita mah. Sama yang kamu sebut itu suka sok pura-pura tahu gitu.
0: Biar rekat kelihatan. Biar intu.
1: Untuk masuk itu.
0: Sahabat, kalau mau nanya-nanya silakan 0811-221051 bisa Anda pergunakan untuk nanya mumpung ada Rimar Kalista di sini. Kalistanya boleh ditanya? Boleh tanya ini apa?
1: Kalista? Nama lama atau nama panggung?
2: Nama aja sih. Sebenarnya kalau nama panggung Rimar aja sebenarnya.
1: Oh Rimar. Gak pakai mak depannya? Rimar.
2: Nih film dong.
0: Tahu. Kalau itu mau
1: film jadul.
0: Sinetron jadul kan film.
2: Tontonan masa kecil.
0: Oh masa kecil ya. Kalau Wanda udah SMA waktu itu ya.
1: Aku masih SD.
0: Sok silakan 0811-221051 bisa Anda pergunakan mau nanya-nanya, mau ngapain mumpung ada Rimar di sini. Dan kita lagunya Mas,
1: puterin ya, sekarang. Ya, kita akan putar ini single terbaru dari Rimar yang judulnya Lost in Goodbye. Seperti apa lagunya?
0: Sok.
1: Go Gun itu?
0: Going.
1: Go In.
0: Oke.

0: secepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Hei jangan.
1: Ini nyanyi. Lagu T5 yang dinyanyiin lagi sama band Elektra ya.
0: Iya. Tapi kamu jangan nyanyi di depan penyanyi.
1: Tiada.
0: Dia itu buta nada dan buta akhlak.
2: Bagus kok suaranya.
1: Wah, jangan gitu ah kamu mah. Oh.
2: Lagi ngomong aja enak kok suaranya.
1: Aduh, ah, kamu mah udah punya istri.
0: Hubungannya apa hubungannya? Oke, Ribar. Ini ngomongin lagunya kan tadi itu bilingual.
1: Yang menarik itu ya, dua bahasa nih dua bahasa. Si tadi apa? Lost in Goodbye ini.
0: Kenapa bahasanya dengan Inggris gak bahasa duduk kue gitu?
2: Sebenarnya tuh karena aku lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris. Oh,
0: yes? Literally?
2: Yeah. Gitu. Cuman cuman kalau aku kan sebelumnya udah pernah rilis lagu bahasa Inggris juga kan.
1: Okay. Full
2: bahasa Inggris, Idea of You.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kali ini tuh kayak pingin dicampur sama bahasa Indonesia gitu.
0: Gak apa-apa. Okay, ya. Bagus.
1: Tapi
0: bagus.
1: Kamu memang lagi suka lagu nyanyi lagu bahasa Inggris?
2: Kalau bahasa Inggris emang sering.
1: Sama, aku juga suka nyanyi lagu bahasa Inggris.
0: Apa?
2: Oh iya.
1: Happy birthday to you.
0: Tuh, lihat. Nadanya. Happy birthday to you. Apa?
1: Kan diimprove.
2: Diimprove.
0: Diimprove sama buta nada beda, Wan. Oke, okay, dan Rimar, tadi kan ngomongin tentang yang susah move on lah, gagal move on.
2: Iya.
0: Emang seberapa relate si lagu ini dengan orang-orang lah?
2: Ah, kayaknya sih relate banget ya.
1: Banyak ya orang-orang yang susah move on ya.
2: Soalnya emang sering kali nih di lingkungan aku aja tuh banyak banget yang kayak gak move on.
1: Kalau aku jadi korban, Mar. Jadi apa korban sih? Kesusah move onan orang lain.
0: Apa?
2: Aku korban ke... Susah move on sama kakak.
1: Iya gitu.
0: Mimpi.
1: Dulu tapi ya, dulu. Setelah aku belum menikah.
0: Kamu sudah menikah sekarang?
1: Ya sembunyi-sembunyi lah.
0: Sembunyi-sembunyi. Astagfirullahaladzim tuh lihat. Gitu, Rimar juga istighfar.
1: Di lingkungan kita pasti ada ya orang-orang yang memang dari curhat tau, oh masih kamu tuh gak bisa move on banget sama dia gitu ya pasti ya.
2: Iya, ya teman-teman aku lah sering kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Banyak yang cerita ke kamu.
0: Berarti gitu. Mewakili
2: banyak,
0: banget
2: banyak.
0: Lah ya. Dan yang menarik kan dari lagu ini setelah Elmi dengerin barusan ya, ada tekniknya luar biasa ini.
1: Oh iya, kamu yang suaranya jadi tinggi ya.
0: Whistle register atau apa itu tuh teknik itu cara?
2: Iya jadi iseng aja gitu kita.
1: Itu dari kamu bukan ya? Idenya?
2: Dari Kak Alan.
1: Oh dari pencipta. Kamu coba diginiin gimana?
2: Dia tuh pingin ya? Jadi kayak kan aku sebenarnya sering pakai teknik ini gitu kalau bawain.
1: Namanya tuh teknik apa sih itu teh?
2: Tekniknya whistle register.
1: Oh, whistle ya? Peluit kayak peluit gitu ya?
2: Kayak peluit gitu jadi. Biasanya tuh kayak lompat 2 oktav gitu.
0: Tinggi ya. Nah ini tuh kan rentan. Sorry itu saya. Rentan ketika off air lah. Kan ada penyanyi yang ketika
1: ini apa biasa kemarin kamu
0: ya biasa, karena itu ya? Karena kebiasaan kamu suka-suka yang lompat-lompat gitu kan.
2: Jadi kalau nyanyiin lagu lain tuh suka bikin kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak iseng ah mau bikin.
1: Soalnya itu jadi trademark kamu mungkin ya.
2: Enggak juga sih.
0: Siapa yang nanya, siapa yang jawab?
2: Enggak juga sih, cuman maksudnya dia penasaran pingin aku coba dia punya single yang kayak gitu. Dulu sebenarnya aku pernah bikin juga di Cinta Dalam Sona.
0: Tapi kan ini challenge ya.
2: Iya lebih ke challenge sih. Cuma maksudnya enggak harus kayak gitu juga sih, Kak. Maksudnya kalau misalkan kayak kita mau nyanyiin bagian part itu di satu oktav aja juga enggak apa-apa. Tapi kalau lagi iseng mau di 2 oktav
1: taikin
2: boleh ya. Gitu.
0: Taikin.
2: Naikin. Nanti tinggal teman-teman aja mau challenge yang mana. Okay. Gitu.
0: Nanti kita lihat di sini kan nyanyi juga ya nanti.
2: Boleh.
0: Apakah kena tuh si yang keinginan Rimarnya ataukah tidak? Nanti bisa kan ada teknik-tekniknya juga ya. Karena kan kalau apalagi
1: kalau latihannya enggak sih? Wah, kalau kayak gitu.
2: Biasanya sih kayak lip trill gitu sih kayak gitu. Gitu.
0: Kalau falset sendiri beda ya, Mimin?
1: Beda.
2: Kalau aku sih ngerasanya hampir mirip ya.
0: Mirip ya kamu.
2: Kayak falset tapi ditinggi-tinggiin gitu.
0: Nah, Mar, ngomongin tentang lagu ini, dia tukang parkir. Parkir kamu. Ini kalau bicara kan lagu ini penuh dengan emosi ya. Bagian mana nih dari lagu ini yang paling kena banget menurut Rimar?
2: Kalau menurut aku di verse 2-nya.
0: Yang apa tuh?
2: Jadi kira-kira mau

0: Dengan begitu.
1: Denger suaranya tuh langsung jadi pengen makan bubur siapa, Wan?
2: Saya pengen makan kupat tahu.
1: Ada barangkali.
2: Ada.
1: Pendengar. Rima udah makan apa aja nih di Bandung? Baru datang kan ya?
0: Belum, aku baru datang.
1: Nanti sarapannya nyari-nyari.
2: Harus coba bakso tahu Mang Wanda ada sebetulnya. Di Jalan Kancra itu.
0: Mang Wanda?
1: Ya ini dia. Dia tuh jualan bakso tahu.
2: Tahu di Jalan Kancra.
1: Tuh lihat di promonya dia tuh nyempil-nyempil terus. Nah Mar, kalau apa ya, dibilang inspirasi Rimar penyanyi lagu di Indonesia gitu.
2: Mm-mm. Siapa? Siapa?
0: Inspirasi Indonesia ya? Kalau aku dari sekolah dulu sih sebenarnya sukanya dengerin Kak Afgan.
2: Cemata sekarang dia.
0: Iya.
2: Nanti kacanaku.
0: Pokoknya tuh dari album pertama tuh pasti Afgan, semua ya? Semua didengerin.
2: Banyak orang yang netizen ya, bukan saya ngomong, mirip-miripin saya sama Afgan. Siap. Tapi saya enggak bisa terima itu.
0: Karena sama-sama pakai kacamata.
2: Enggak, bukan karena saya pengen jadi diri saya sendiri. Saya enggak mau dimirip-miripin sama.
1: Jangan didengar. Kasihan, halu dia tuh, halu. Kalau ceweknya siapa, Man?
0: Kalau cewek sebenarnya enggak menginfluence di musiknya, okay. Cuman
2: kamu suka aja.
0: Keren
2: ya?
0: Aja gitu. Kak Isyana.
1: Oh, Isyana. Memang dia skill.
2: Eksplorasinya luar biasa dia. Kemarin coba dengan musik apa gitu. Terakhir yang Garuda di dadaku tuh ya, Garuda Nekrang.
1: Iya.
2: Di orkestraku.
1: Di orkestrain ya.
0: Iya.
1: Dan harapan.
2: Kalau atlet favorit, atlet.
0: Atlet.
2: Yang mungkin menginspirasi ada.
0: Apa ya, aku tuh sekarang lagi suka
2: kamu
0: banget nontonin.
2: Kamu kurang sporty ya kayaknya. Kamu kurang sporty ya. Persib baru menang ini kemarin. Kamu sebagai orang Bandung tuh harus punya lagu Persib gak kamu?
1: Dengerin. Kamu lagi seneng apa? Padel? Seneng apa?
0: Lagi sekarang? Seneng nontonin tenis.
2: Tuh, tenis ya.
1: Berarti Yayu Basuki?
2: Udah lama pak kalau Yayu Basuki sudah.
0: Kalau di TikTok tuh kalau ngasih-ngasih yang muncul tuh Jannik Sinner.
1: Internasional.
0: Cuman kalau yang favorit aku banget, maksudnya kayak olahraga yang aku paling favorit ya sebenarnya nge-gym sih.
2: Oh, kamu nge-gym ya?
0: Iya.
2: Olahraganya di gym gitu.
1: Kan fitness itu kejam. Fitness itu ke gym.
0: Oh iya, benar. Iya. Luar biasa.
1: Iya,
2: kan itu kejam.
1: Kejam. Wow. Iya, benar ya. Oke. Nah, kalau inspirasi tokoh kenegaraan siapa ini tokohnya?
0: Aduh.
2: Siapa sih penyara ramung mana?
1: Siapa? Kepada siapa yang menjadi Ki Hajar Dewantara atau siapa?
0: Sosok kenegaraan ya.
2: Enggak usah dijawab. Itu aja dijawab. Ini aja sekarang kalau perform ada sesuatu yang disiapin enggak dari kamu kalau perform misalnya kostum atau apa atau gimana gitu?
0: Iya, udah pasti kostum. Ya sesuai request klien gitu kan ya.
2: Oh gitu ya, bisa requestnya. Ah, aku pengen macan gitu.
0: Dia maunya warna apa gitu, gitu maunya ya. Ada.
2: Tapi wah, tetap emang tampil
1: pakai baju Indomaret misalnya.
2: Oh, mau jalan sehat atau apa. Tetap image-nya lebih dewasa mungkin kalau saya lihat ya.
0: Tergantung situasi sih, tergantung eventnya. Kalau eventnya aku sering kan acara awarding gitu. Itu udah pasti glam gitu mintanya. Tapi kalau acara fancy gitu
2: bisa ya menyesuaikan
0: lebih,
2: juga ya,
0: lebih inilah, lebih yang muda gitu.
2: Oke, jadi memang
1: lebih chill. Ya harus gitu atuh kan.
2: Karena yang acara di mana-mana gitu we penampilan aja.
1: Siapa?
2: Ayo sih cangcuter gitu, seragam di mana-mana
1: cangcuter kuburan juga gitu ya, aja ya.
2: Itu aja di make up dia enggak
1: beda tuh, ini mah kan solois ya, kamu.
0: Kalau itu branding.
1: Iya.
2: Nah, sosial media kamu tuh apa?
0: Oh, sosial media aku kalau Instagram di Rimar 11. Rimar 11.
2: Apa 11 teh?
0: 11 biar ada angkanya aja.
2: Bukan kelahiran kamu tanggal 11 bulan 11 gitu.
0: Bukan.
1: Ya. Bulan apa 11 teh coba?
0: November.
1: Biar ada yang jawab, dia mah enggak tahu.
2: Dia lagi ngitung dulu saya. Ini enggak ada tujuannya apa 11 apa itu? Enggak ada
0: biar ini biar promo.
1: Jadi Harbolnas soal 11-11 12-12 1-1 2-2
2: kamu salah satu yang suka belanja online.
0: Tanggal kembar kan kak.
1: Istri saya mah sekarang kerjanya di Shopee.
2: Iya, di bisa dibantuin kalau kamu bagian apa Mi?
1: Check out.
0: Udah paling nungguin deh kalau udah tanggal kembar deh.
1: Iya.
2: Nah, kalau saya bagian nerimain virtual account dari istri saya mah. Ayah ini
1: Rimar, bakat nyanyi sendiri, apakah ini ada genetik dari ayah?
2: Ada keluarga ibu yang juga ikut nyanyi, penyanyi juga?
0: Aku udah jadi mami.
2: Oh, ibu ya, memangnya mami, ibu memang penyanyi gitu? Atau
0: dulu
1: bidan ibu
0: juga sebenarnya.
2: Apa? Nyanyi juga?
0: Nyanyi juga dulu, kayak rekaman-rekaman juga.
2: Oh, nyanyi profesor sampai punya album gitu juga? Juga
0: punya album juga.
2: Siapa mama?
0: Tapi enggak terkenal
2: siapa sih. Siapa dah, kita mah tahu wawasannya luas itu.
0: Ah, masa?
2: Iya, siapa?
0: Enggak lah, enggak tahu.
2: Eh, siapa? Kasih tahu
1: dulu. Di mana dulu, di nasional atau
2: memang sempat rekaman-rekaman pasti ikutnya lomba-lomba gitu kan,
0: iya, cipta lagu, bintang cipta radio.
2: Bintang radio. Siapa?
0: Ah, udah lah, enggak usah.
2: Kita mah wawas aja. Ya udah, salam aja sama mama
0: gitu. Lagi dengerin pasti ya, jangan kah, jangan disebut kan.
1: Oh iya.
2: Salam dari mama, dari Om Wanda.
1: Ya. Oh, aduh, dari Om Wanda. Dari Om Wanda. Siapa kamu Om Wanda ya? Berarti memang secara genetik juga ada ya turunan lah ya. Heeh. Ini mana berapa bersaudara?
0: Berdua
1: sama
0: adik.
1: Adik juga menyanyi juga.
2: Program pemerintah.
0: Enggak, ya. dia tuh dari kecil tuh pinternya gini kayak. Apa? Karena kan aku dari kecil disuruh latihan mulu kan. Maksudnya dia tuh kayak pura-pura enggak bisa nyanyi gitu loh.
2: Padahal
0: bisa.
1: Bagus dong.
0: Jadi biar enggak latihan nyanyi gitu.
1: Oh,
2: biar itu CEO yang menyamar itu.
0: Iya, gitu.
2: Nyanyi yang menyamar ini enggak.
1: Adiknya mungkin beatbox bisa. Kakaknya pop.
2: Salah satu lagu yang juga pernah rilis sama Leri Maria ada Cinta Yang Kutunggu ya. Nah, ini cerita tentang apa Cinta Yang Kutunggu?
0: Kalau Cinta Yang Kutunggu ini tentang dia menemukan seseorang yang dia cintai dan dia harap bisa bareng terus sama orang ini.
2: Udah ketemu?
0: Saya belum.
2: Aduh, saya udah nikah.
1: Bukan dia. Bukan kamu juga. Apa kasihannya temen yang punya halu gini teh, takut sama ODGJ dia tuh ODGJ.
2: Udah, kita dengerin aja ya lagu dari Rimar yang Cinta Yang Kutunggu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali,
4: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, Home of the Idols.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: sahabat suara, lagu dari Mahalini. Ini dulu beda season ya sama kamu ya di idolnya.
1: Aku setelahnya.
0: Nah ini Mahalini ini suaminya Rizky Febrian, ya. Dulu pas disunat kita yang MC asli ini mah.
1: Oh iya.
0: Kita teman bapaknya.
2: Oh. Kamu mah ngomongin itu terus kalau Mahalininya juga langsung.
0: Kita suka sombong. Mahalini oh. Gitu.
2: Sombong disunat.
0: Asli loh, itu asli loh. Kita asli, kan teman sama bapaknya, sama Kang Sule kita teman.

0: dulu biar biar nanti juga pas udah rilis bisa langsung di ini ya, di apa?
1: Biar bisa langsung di setel.
2: Gitu. Kalau di platform media semua mulai 5 Juni atau dari sekarang udah bisa?
1: Dari 5 Juni.
0: 5 Juni. Okay. Ya, jadi tunggu aja, dan harapan, saya pengen tahu nih harapan kamu dengan lagu ini seperti apa sih ke depannya?
1: Harapannya sih ya semoga pada suka aja sih. Semoga bisa enjoy dengerin lagu ini. Kemarin tuh pas aku spill juga pada bilang katanya, "Wah, ini bakal jadi lagu gym aku nih,"
2: katanya. Amin.
0: Lagu gym ya.
1: Iya, ini bakal jadi lagu aku
0: susah ini. Susah sama barbel mungkin ya.
1: Iya. Sambil lari katanya gitu.
2: Iya. Oke, okay. Mudah-mudahan kita juga doakan, mudah-mudahan Rimar di lagu ininya menuai kesuksesan.
0: Amin. Bisa diterima, bisa ya, diterima sama banyak orang, karena saya yakin banyak juga yang relate dengan isi lagu ini ya, yang susah move on dan lainnya ya. Terus okay. Berkarya jangan lupa ya.
1: Iya pasti, pasti akan selalu datang ke sini.
2: Santai. Ya. Kalau pagi-pagi pasti insya Allah ketemunya sama kita berdua.
0: Kalau pagi-pagi.
2: Kalau pagi-pagi.
0: Kita mah pagi, makhluk pagi, kita mah
2: morning person.
1: Emang ini banget morning. Ya, seger banget pagi-pagi ya.
0: Jam 6 kita udah.
1: Hah, jam 6?
0: Iya, iya. Udah bangun. Wow.
2: Udah bangun.
0: Sekarang jam 7.
1: Jam
0: 6 udah pergi.
2: Ya, efisiensi dari jam 7 sekarang. Kalau dulu jam 6. Baik, Rimar, kita akan live dari studio Iswara.
0: Sebelum ini kan biasa apa? Sebelum pamit biasanya sebelum kamu kan mau perform nih ya. Biasanya kalau yang datang suka pantun.
1: Oh, pantun.
0: Silakan.
2: Kamu tuh kejebak.
1: Serius nih?
2: Kejebak. Enggak bohong-bohong. Enggak pantun, tapi pantomim.
1: Pantomim, enggak kuatan dong.
0: Di radio enggak bisa pantomim.
2: Tapi minimalnya enggak mikir kalau pantomim. So, Rimar nyanyi dulu lah. Ya, kita akan dengerin sama-sama ya. Lagu dari Rimar ini buat sahabat suara juga. Ini belum rilis di mana-mana. Di suara sudah, ya, betul kan?
1: Betul.
0: Alright. Itu track berapa sih?
2: Track 2. Ya?
0: Oke. Okay. Ini Lost in Goodbye live dari Studio Iswara Bandung ya.

0: itu baru
1: luar biasa ya. Coba yang tadi yang tinggi suara tinggi itu. Asik. Kamu bisa nyanyi lagu Sunda enggak?
2: Sunda bisa.
1: Coba sini.
2: Jut angin entong nyuarat.
0: Waduh, ini kamu bisa belajar dari mana kamu itu?
2: Aku dulu lomba pupu.
0: Coba lagu pupu. Kamu pernah di Sunda kamu?
2: Ini aku
1: kan Tangerang.
2: Iya, kan Banten kan juga
0: Banten.
2: Karawitan.
0: Ada muloknya ya.
1: Dendang gula.
0: Coba. Ini karena di Bandung ya. Sorry. Coba nyanyi yang kamu tahu tentang lagu Sunda.
2: Apa ya? Kalau dulu sih aku cuma nyanyiin yang ada di sekolah aja
0: ya,
2: sih.
0: Ya, coba yang di sekolah aja. Coba.
2: Mojang Bandung, kayunya lakuning ratu gitu.
1: Mantap. Kok gimana kalau dengerin
0: Sunda? Mantap.
1: Ya, saya sudah punya istri ya.
0: Apa sih Wan punya istri terus Wan dari tadi. Emang dia juga enggak mau
1: sama kamu. Rimarnya luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini
2: Rimarnya. Terima kasih banyak, Kak.
1: Sama sore jangan lupa nanti tanggal 5 Juli ya.
0: Juni.
2: 5 Juni jangan lupa.
1: 5 Juni rilis di platform-platform digital
2: lagunya. Semua platform, ya.
1: Tapi kalau di kita sudah bisa di request mulai besok
2: juga sudah bisa. Bisa, teman-teman semuanya langsung request di suara.
0: Oh, mantap ya. Kabarnya Rimar hari ini 5 radio katanya ya.
2: Iya 5 radio ya.
1: Keliling ke radio
0: katanya. Setelah ini kemana gak tahu ya.
2: Lupa.
0: Katanya tadi sama si Mas di depan tuh ke 99ers katanya Wan.
2: Oh iya.
0: Jadi dengerin nanti 99ers Wan.
1: Jam berapa itu?
0: Jam 1.
1: Ya gitu.
0: Iya bener. Mas apa jenengnya?
2: Kari
0: itu.
1: Ya, jam 1 coba sahabat suara coba denger 99ers ya. Kasian pendengarnya biar enggak di kita semua gitu. Sana biar ada pendengarnya kasian.
0: Sombong.
1: Ya terima kasih.
2: Makasih.
1: Sudah hadir di sini sukses terus sehat terus.
2: Amin.
1: Dan terus berkaya ya.
2: Amin.
1: Jangan lupa follow sosial medianya juga ya.
0: Rimar 1111.
2: Nah,
0: TikToknya
2: sama semuanya.
0: Okay, thank you very much Rimar.
2: Terima kasih banyak Kak.
0: Nanti kita ketemu lagi di single berikutnya.
2: Amin. Ya.
0: Kalau nanti kita satu panggung jangan di siapa-siapa.
1: Hah, gimana kalau kata orang sih ulah disaha-saha gitu disapa gitu.
2: Oh, disapa.
1: Kang Wanda, saya Wanda ini Elmi.
0: Iya, gitu ya.
2: Siap kan?
1: Pro-pro enggak kenal aja lah kalau ketemu sama nanti riwe. Tapi sahabat suara juga terima kasih loh sudah ya buat yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi. Kita juga harus pamit ya.
0: Ya.
1: Semoga lancar semua urusannya hari ini ya.
0: Amin.
1: Dan juga bahagia.
0: Urban pamit.
1: Minggu depan kita konvoy lagi.
0: Apa yang kamu masih lama.
1: Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban pamit.
2: Rimar juga pamit.
1: Suara seru.
0: Auuu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Waktu internet cepat, semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

Dan juga masih inget gak sama lagu ini? I Love You dari Krisdayanti. Tiga lagu Krisdayanti sebagai lagu pembuka. Dan ditambahin satu deh ya. Ketiga lagu ini akan dimainkan setelah Mahadaya Cinta dari Krisdayanti. Yus. Dodo harap menemani kamu di iswaranetwork.com/streaming untuk live streamingnya. Dan juga bisa ditonton juga di TikTok di @iswara.network. Kalau misalnya mau

suara warga Indonesia menjadi musisi bulan ini. Kita memainkan lagu-lagu Chris Dayanti satu jam pertama. Udah ada 4 lagu, tadi udah dimainin. Yang Mahadaya Cinta, I Love You, Rembulan, dan yang ini adalah Merasa Cinta. Yang dimana ini adalah dari album yang dirilis pada 8 Mei 2026, yaitu bulan ini ya. Wow. Dan ini benar-benar lagu yang upbeat setelah sekian lama ya. Gak memunculkan. Coba deh kalau misalnya sahabat suara dengar yang ini, inget apa? Aduh. Aduh. Nyanyikan sahabat suara. Ini adalah lagu yang benar-benar jeritan hati para milenial yang era di tahun 2004 lagi putih abu-abu, kuliah ya kan. Cobalah untuk setia. Dari album solo yang berjudul Cahaya Siap Dimainkan. Nih, yang nulis Rika Ruslan loh, Azek. Nyanyikan, ntar aja deh.

dan juga Tapi Setelah Yang Ini. Ice. Kita mundur jauh ke tahun 98 dari album solo ketiga Chris Dayanti, judulnya Sayang. Lagu ini Ku Tak Sanggup. Dan masih ada beberapa lagu lagi yang akan siap dimainkan. Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren. Musisi keren bulan ini adalah Chris Dayanti di Iswara, suara warga Indonesia.

Krisdayanti, judulnya Cahaya. Kalau sekarang, kalau cahaya itu adalah kecap ini ya, kecap masak. Sering banget lewat itu ya di TikTok. Anyway, masih memainkan lagu-lagu kerennya Krisdayanti, yang dimana juga ini merupakan apa ya, bisa dibilang tuh titik baliknya Bunda Kade, asik Bunda Kade ya, dimana Krisdayanti ini juga baru saja merilis album tanggal 8 Mei 2026, yaitu albumnya adalah Love Krisdayanti, yang dimana salah satu lagunya ada yang ini nih ya, ini dia lagunya di album terbarunya

0: mini album atau EP yang judulnya adalah Love Chris Dayanti. 8 Mei dirilis dan On The Way Up ini menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu bareng Chris Dayanti, musisi keren untuk bulan ini. Dodo Harahap masih bersama kamu sahabat suara. Kalau mau mendengarkan lewat streaming, jangan lupa langsung aja isuaranetwork.com/streaming dan juga bisa live TikTok at isuara.network. Selanjutnya Malik and the Essentials, Kau Yang Bisa setelah yang satu ini.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang.
3: Kok udah mulai fals ini suaranya ya? Wah, udah mulai rusak alat-alat ini. Mainan-mainan ini. Well, anyway, Dodo harap kembali lagi menemani kamu sahabat suara di jam kedua ya. Makan siang apa? Kalau aku sudah makan siang, saya makan siang.

0: makan bergizi gratis. Ayo, kasih tahu menunya apa, ya.
1: Tanganku sayang, ini tak sama.
0: Yang ini bertiga nyanyinya Nadif Basalamah, Aisyah Retno, dan

0: What you say?
1: Oh, gak endingnya ya. Ya udahlah, gak apa-apa. You're my everything dari Glenn Fredly. Siap dimainkan juga. Setelah belepotan udah ah. Langsung aja Maria J. Kalau dengan Salah Kaprah di
2: Kiswara. Suara warga Indonesia.

Baru suara dengan Pancarona di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, hello. Untuk yang sudah WA ke 0816 1141 1014. Hai, selamat siang, apa kabar Johan? Hadir, warga Tasik. Bentar deh, udah lama gak ngedekat. Oh, Tasik Malaya, astagfirullahaladzim. Maaf. Kalau disingkat saya lupa ya. Doge Dini, request NPD. Lalu juga ada Chandra, minta lagunya Ari Lesmana dengan sesi potret. Yang ini dulu ya. Pilih.

Hatiku. Dan masih banyak lagu Indonesia lainnya yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Ngobrol juga di live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap saya mainkan. Saya Dodo Harahap, masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang. Tapi

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan 10 lagu keren bareng Dodo Harahap di putaran kedua atau di jam kedua. Dan nanti di jam 1 siang kita akan ngobrol. Bukan kita, tapi saya akan ngobrol. Kita akan dengerin cerita dari musisi yang baru saja merilis karya yang cukup emosional. Tapi masih ada sisa beberapa lagu-lagu keren nih sahabat suara.

0: Skillmu tinggi sekali.
1: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan.

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang pernah
1: pakai
0: karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi gitu.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dong.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Ingin saya sih bisa dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah.
5: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Bobotoh rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya.
7: Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya, digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
8: Pesantren disantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
9: Terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
7: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan, awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko Minggu 17 Mei mengungkap kasus masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
6: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
10: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Selabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka sudah 3 kali mengedarkan sabu dengan target peredaran wilayah Kota Bogor.
11: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan tersangka, kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Salabenda. Setelah dia pergi situ, motor Beat sudah tersedia dengan kunci nempel. Jadi begitu nggak lama, dia pergi, kita dapatkannya di rumah yang bersangkutan di wilayah Bangsarian.
10: Selain mengungkap kasus 1 kg syabu, Polresta Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
6: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
10: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus, kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam kegiatan pembinaan dalam masjid, mereka juga tamping, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
10: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut. Bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
12: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
6: Kebakaran kembali terjadi di kawasan X Ramayana Lama di samping SGC Cikarang, Bekasi, Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
13: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
14: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih masalah sekarang. Ingin saya sih besok dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah yang nanti kan akan kita bikin, yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
13: Kawasan X Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
6: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 Minggu malam.
15: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang bobotoh bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
16: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama gol mah itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
15: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
17: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah, jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
15: Berdasarkan pantauan di lapangan, para boboto ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para boboto yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
6: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Julhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
5: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
18: Dengarkan Iswara di Bandung,
19: Banjarmasin,
18: Jakarta,
19: Jogja,
18: Makassar,
19: Medan,
18: Palembang,
19: Semarang,
18: dan Surabaya.
20: Dibantu dan pasti beda banget ya kak, masuknya kayak di dunia nulis sama di dunia musik tentu banyak banget. Di dunia nulis itu aku gak terlalu banyak show off. Ya paling kita beberapa kali apa namanya bedah buku atau yang lain-lain atau promo. Nah sedangkan kalau dinyanyi itu challengingnya kita juga harus bernyanyi di depan banyak orang.
21: Dan kelihatan,
20: akunya kelihatan. Yang biasanya aku ada di belakang layar, tiba-tiba aku harus ada di depan. Dan untuk ngasih tahu ini lagu aku juga challenge buat aku karena sebenarnya aku introvert.
21: Kelihatan sih, karena penulis.
20: Iya. Jadi challengingnya itu di situ, memberanikan diri untuk tampil, memberanikan diri untuk bersuara, dan memberanikan diri untuk bangga kalau ini lagu aku gitu.
21: Tapi kalau dari tulisan novel juga pastinya kan juga selalu, apalagi kalau bedah buku ya, ketemu sama pers, ada aja kan tuh pertanyaan yang
20: ada.
21: Apalagi penulisan jurnalistik lebih tajam daripada ini ya.
20: Betul. Nah,
21: kamu menghadapi itu pastinya sangat luas lah ya ketika ada di sebuah forum. Masalahnya sekarang ini kamu terlihat, kamu didengerin dari sosial media.
20: Betul. Dan
21: meledak gak tuh introvertnya?
20: Iya. Dan terlebih biasanya aku itu memang mungkin aku punya untuk ngobrol, untuk apa namanya menjawab pertanyaan itu kan aku udah biasa. Tapi untuk aku diam dan aku harus bernyanyi, di depan banyak orang nunjukin bakat aku, ritme suara dan yang lain-lain itu challenge buat aku.
21: Challenge banget ya?
20: Challenge banget.
21: Oke. Okay.
20: Banget banget buat aku.
21: Se-challenging dengan menulis jalan tengah nggak sih?
20: Ya.
21: Kenapa dengan ianya ini ya? Kalau kalian lihat di TikTok @iswara.network. Kenapa jalan tengah ini menjadi highlight kamu, sorotan kamu? Cerita, menceritakan Zira dari sisi mana sih lagu ini?
20: Okay. Jadi jalan tengah itu sebenarnya menceritakan sisi mungkin masih marah, masih ya namanya anak muda ya. Kita pernah
21: anak muda enggak tuh?
20: Aku
21: gue apa?
20: Kayak pernah jatuh cinta, pernah salah pilih orang dan hal seperti itu sering banget kan ya terjadi. Dan di jalan tengah ini aku menceritakan kan kebanyakan aku tuh dikenal sebagai penulis yang berbakat. Terus kayak penulis yang dicintai
21: sama pembacanya.
20: Sama pembacanya dan kayak terlihat mungkin sempurna, terlihat kayak bisa dipilih gitu. Tapi di kehidupan pribadi kan enggak semua orang bisa pilih aku gitu. Dan di jalan tengah ini aku nunjukin sisi paling manusiawi aku. Kalau aku juga pernah mencintai orang yang gak bisa aku milikin.
21: Oh gitu.
20: Iya.
21: Bertepuk sebelah tangan. Apa mungkin cuma ngelihat doang?
20: Mungkin bukan bertepuk sebelah tangan. Kita pernah ada di
21: cinta yang salah.
20: Ya pernah pernah ada di bab yang sama tapi nggak lanjut babnya gitu.
21: Kan kalau tadi kata kamu adalah nggak bisa memiliki seorang, tapi udah pernah menjalani.
20: Ya.
21: Oh, cinta jadi, yang salah ya?
20: Cinta yang salah.
21: Oh, ya.
20: Gitu.
21: Berapa lama tuh? Berapa lama jalanin hubungan kayak gitu? Waktu itu sampai akhirnya muncul jalan tengah ini nih. Itu berapa lama jalannya?
20: 2023 sampai 2024.
21: Setahun.
20: 2024 Juli, Juni aku bikin liriknya, terus tahun ini baru keluar.
21: Tapi beruntung dong karena kamu bersama sama cowok itu akhirnya kamu punya karya.
20: Iya sih, harus bersyukur ya. Terima kasih kamu.
21: Siapa tuh kamunya? Huruf-huruf depan.
20: Aduh, jangan deh.
21: Jangan deh. A sampai Z urutan ke berapa?
20: Urutan ke aduh harus ngitung.
21: Oke. Kenapa? Apa yang terjadi di hubungan kamu itu akhirnya?
20: Iya.
21: Enggak deh. Cukup deh. Atau kamu yang di udahin?
20: Lebih ke mungkin kadang aduh gimana cara ceritanya? Jadi kadang kita itu kan sebagai perempuan punya ego juga ya.
21: Oke.
20: Dan dia juga punya ego gitu. Dan ego kita tuh gak nemu gitu.
21: Gak ada jalan tengahnya. Sah itu dia kan isinya langsung.
20: Iya, egonya tuh gak nemu. Kayak aku juga yang masih banyak mungkin trauma dan yang lain-lain. Dia juga avoidant. Kayak duh gak bisa nih dilanjutin avoidant. Hubungan-hubungan kayak gini gitu. Yang ada saling sakit gitu. Aku ngerasa ditinggalin, dia gak ngerasa di ngertiin.
21: Sibuk
20: gitu.
21: Dia?
20: Iya.
21: Oh sibuk. Ya. Dia berapa beda tahunnya, berapa beda berapa tahun sama kamu? Kamu tipikal yang seumuran?
20: Aku yang lebih tua.
21: Kamu yang lebih tua? Ngurusin ini ya, ngurusin anak orang ya jatuhnya ya. Dua tahun lebih muda dia?
20: Enggak, akunya maksudnya dianya lebih tua dari aku.
21: Oh, beda berapa tahun?
20: Lima tahun.
21: Ya lumayan kok lima tahun ya. Tapi gak beda, gak ada generasi gap kan? Kamu yang misalnya kamu Gen Z, dia mile.
20: Generasi gap dong.
21: Generasi gap. Dia, oh, pantes gak nemu.
20: Aku Gen Z.
21: Oh pantes gak nemu. Ya dia pusing sendiri dia. Ah ya udah. Apalagi dia orangnya sosmed banget gak dia?
20: Enggak sih.
21: Terus kamu orangnya sosmed banget karena kamu kerjaan kamu kan.
20: Iya aku sosmed banget.
21: Ya, itu ya bagus ya. Kira ada karya ya. Anggap aja gitu ya. Zira. Lucu banget sih. Jadi bisa dibilang album ini mengangkat pencarian diri, validasi dan cinta. Seperti
20: betul.
21: Itu?
20: Betul.
21: Nah, apakah perjalanan ini juga pernah dirasakan secara pribadi di luar dari yang jalan tengah ini?
20: Iya.
21: Pernah mengulang juga yang sama kejadian?
20: Oh, enggak. Udah. Aku belajar aja deh dari lagu, belajar sekali, udah deh. Kayaknya lanjutnya mending jomblo aja gitu.
21: Jangan kelamaan. Iya. Nanti mentok karya. Penulis kayak gitu, kalau makin ada drama di dalam hidup kita, kita semakin seru ya kan karya kita kan.
20: Betul, bener sih.
21: Tapi,
20: ya udah.
21: Kamu ketika putus dari sama dia tuh, kamu ada gak keinginan kayak udah putus nih, langsung ambil laptop, nulis?
20: Aku waktu selesai sama dia, aku langsung keluar negeri sih, ke Turki aku.
21: Ngeri. Kita putus.
0: Nyari kopi kak, asam lambung yang benaik.
20: Aku ke Turki, tapi di Turki juga aku cuman bengong beli kopi, buka laptop, nulis.
21: Ngapain ke Turki? Udah ke GBK aja. Banyak ada kopi juga di situ bisa nulis.
20: Pada saat itu sih, pada saat itu karena aku ketemu sama dia pertama kali di Turki, jadi waktu pas selesai aku pengen ke Turki.
21: Patah hati banget ya sampai pengen ke tempat yang sama ketika baru bertemu itu ya.
20: Iya.
21: Siapa sih ini cowok nih?
20: Edan ini ya. Dia?
21: Tapi belum ditinggal kan? Ditinggal menikah belum kan?
20: Oh dia udah nikah.
21: Coy, serius?
20: Iya.
21: Jadi kamu putus gara-gara dia udah menikah atau setelah itu?
20: Setelah itu dia nikah.
21: Kok bisa? Ya. Ini gimana sih ini cowok? Wah, bahaya nih.
20: Kayak beberapa ini beberapa.
21: Tuh cowok-cowok di belakang ya kan? Iya kan? Ya. Kok bisa-bisanya sama dia? Kok tahu-tahu dia nikah itu? Kamu nggak notice itu?
20: Kadang aku mikir.
21: Jadi kita emang kadang tuh, kidding kok.
20: Iya, kadang cowok tuh ya udah dia menikahi yang siap gitu, bukan yang dia mau mungkin.
21: Ish, bahasa penulis banget, keri banget. Wow, okay. Okay, kita balik lagi ke album ini. Album yang sangat dalam, album yang bisa dibilang ini adalah mungkin relief kamu terhadap apa yang udah kamu dar-dar-dorin ya beberapa tahun yang lalu ya. Okay, total ada berapa lagu dari album ini? 10?
20: Ada 10 lagu.
21: Okay, apa aja?
20: Rakit.
21: Rakit Narendra, halo. Rakit, yang tadi komentar Rakit.
20: Dialog hati, sembuh dulu.
21: Aduh, sembuh
20: bahagiaku. Terus ada apa? Pulangmu abadi. Tak kedua kali. Terus apa lagi ya? Kok aku lupa. Bentar. Rakit, sembuh dulu. Dialog hati, bahagiaku, sempurnakan aku. Aduh kok banyak. Aduh. Banyak kok kayaknya.
21: Coba kita cek ya di
20: cek,
21: ini ya.
20: Cek.
21: Nanti aku cek ya. Oke. Okay. Dari
20: dulu pokoknya banyak.
21: Dari seluruh lagu di album ini, lagu mana yang paling sulit secara emosional untuk ditulis sampai
20: kalau secara emosional sebenarnya lagu Rakit yang pertama.
21: Wow, kenapa?
20: Ya. Karena lagu Rakit itu kan tentang kehilangan. Tentang kehilangan orang yang jadi role model, tentang cinta, tentang segala-galanya, tentang cinta pertama. Dan di lagu Rakit ini aku kehilangan orang yang menjadi apa ya, poin penting ya dalam hidup aku. Dan pada saat itu benar-benar dia perginya tuh bukan ditinggalin dia sama orang, tapi diambil Tuhan gitu. Jadi kehilangannya tuh benar-benar kehilangan sampai aku gak tahu harus ngapain, gak punya kedepannya aku ngapain ya kalau gak sama dia, kayak gitu. Di lagu Rakit itu memang lagu paling sedih, lagu paling sakit. Bahkan waktu rekaman aja aku butuh waktu lebih dari 4 jam karena setiap nyanyi aku meler.
21: Iya langsung.
20: Iya langsung kayak apa,
21: langsung
20: nangis
21: nyapu,
20: gitu.
21: Iya. Ya.
20: Sedangkan kalau nyanyi itu kan harus suaranya harus bagus, maksudnya harus
21: perform. Harus tebal,
20: iya,
21: harus segala macam kualitas.
20: Iya, dan ketika kita menangis itu kan suara kita berkurang ya.
21: Harus clean segala macam ya.
20: Betul. Jadi butuh waktu yang cukup berat ya di lagu Rakit sih.
21: Rakit. Oke. Okay. Iya. Tapi masih penasaran juga nih dari Rakit tadi harus merelakan seseorang walaupun masih sayang, ini juga ada jawabannya gak sih di album-album ini? Mungkin sahabat suara juga nanti tahan, tenang, sambil dibalik lagi kita ngobrol siapa cowok itu yang tiba-tiba menikah. Di suara
19: memainkan musik pilihan.
21: Di suara
18: Suara Warga Indonesia.

0: titik-titik di ujung doa. Sal Priyadi di I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Zira.
1: Hai.
0: Ada yang notice loh, wah ada Kak Zira, Masya Allah, Tabarakallah.
1: Hai.
0: Pasti berangkat dari membaca karya-karya Zira ya, pasti ya.
1: Biasanya atau enggak dia nonton film.
0: Nonton filmnya juga.
1: Iya, biasanya kayak gitu.
0: Itu mereka bisa nyamperin kamu loh. Kamu enggak usah nyamperin.
1: Oh, ya?
0: Enggak usah kayak cowok itu yang harus nyamperin. Dia bisa nyamperin lebih baik dari cowok itu ya. Oke, ini kita lanjut lagi ngebahas tentang album Akhirnya Aku Lagi.
1: Ya.
0: Ini kayak semacam akhirnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Banyak yang pasti pernah ada di situasi harus merelakan meski masih sayang.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini menurut Nazira sendiri, apa definisi jalan tengah dalam hubungan?
1: Sebuah keputusan yang sebenarnya gak harus selalu bahagia endingnya.
0: Sebuah keputusan yang dimana endingnya gak harus bahagia.
1: Iya. Yeah.
0: Wow. Oke. Okay. Agak di luar dugaan ya ternyata jawabannya. Kenapa gitu sih? Kenapa gak harus keputusan itu dalam arti mengakhiri gitu ya?
1: Iya, karena kan kadang yaudah kita ambil jalan tengahnya gimana nih. Kadang kan yang win-win solution kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kadang win-win solutionnya emang perpisahan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang memang diawali tidak dari kebahagiaan, tapi biasanya di fase itu kita bakal nemu kebahagiaan lain. Salah satunya mencintai diri sendiri.
0: Oke. Kan kamu kan dari penulis.
1: Iya. Yeah.
0: Penulis novel, switch ke atau shifting ke songwriter dan penyanyi juga.
1: Iya, yeah, betul.
0: Apa yang paling Nazira pelajari? Zira pelajari dari proses membuat album pertama ini.
1: Tentu yang aku pelajarin banyak ya. Tentang aku ketemu sama banyak orang. Aku itu kan sebagai penulis, kita tuh biasanya kerja sendirian, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku cuman nulis atau aku butuh paling editor, paling aku komunikasi sama orang yang ada di penerbit, 1-2 orang. Kita tuh kerja sendirian gitu loh. Dan ketika aku masuk dunia musik,
0: ramean. Harus banyak.
1: Iya, banyak kepala, banyak yang harus aku diskusikan.
0: Harus banyak ini gak sih? Kamu tuh harus toleransi juga.
1: Betul.
0: Sama mereka. Bagi ego gak sih?
1: Betul. Aku belajar banyak banget dari ruang yang hanya aku doang. Sebagai penulis kita kepalanya. Tapi di dunia musik, di dunia ini, aku harus banyak mendengarkan POV lain.
0: Oke.
1: Dan itu yang bikin aku belajar banget. Kayak aku ketemu sama Coach Melto, beliau yang ngajarin aku. Aku bisa bikin musik, tapi aku gak ada ilmunya. Aku diajarin ilmunya. Untuk gimana bikin musik biar enak didengar. Biar bisa melodinya tuh orang-orang tuh isi listening.
0: Bisa diterima banyak orang juga ya.
1: Kayak gitu. Aku ketemu sama musik director. Aku ketemu sama produser. Aku ketemu sama banyak orang yang akhirnya aku harus mencoba interaksi dan adu pikiran. Dan tentu aku harus menerima banyak masukan. Dan itu aku belajar banget kalau ternyata bener ya, sesuatu hal yang dikerjain bersama itu pas aku pas ngedengel hasilnya, itu kayak wah ternyata ini ya hasilnya. Dan aku baru sadar kalau ternyata kerja bareng-bareng juga asik gitu.
0: Gimana selama ini kamu sendirian ya?
1: Karena kalau di dunia nulis kita benar-benar sendirian, aku dan laptop aja. Sisanya editor ya, paling dia ngebenerin dikit-dikit atau kayak Mbak Zira, ini ada kalimat kayak gini, kayaknya terlalu kayak gini. Bisa enggak ya kita gini-gini? Oh, nanti deh saya cek dulu. Kita tektokannya cuma sama editor. Atau enggak sama orang penerbit aja. 1-2 orang. Sedangkan di dunia musik tuh kita banyak banget diskusi.
0: Okay.
1: Dan itu aku belajar banget.
0: Kerja kelompok ya, kayak zaman dulu kuliah ya.
1: Betul, dan ternyata aku pikir aku enggak bakalan bisa. Ternyata aku bisa.
0: Oh iya.
1: Itu sih.
0: Gokil. Kenapa menjadi gini ya? Kebiasaan live TikTok. Maaf.
1: Jadi kayak live TikTok.
0: Nih ya, supaya lebih cair lagi, bagaimana kalau sahabat suara penasaran juga mau lebih kenal Zira, kita berkenalan dengan cara musikal lah ya dibilangnya ya.
1: Boleh.
0: Okay,
1: wah,
0: jadi challenging ya. Oke, langsung aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Musiknya kayak gini.
1: Oke.
0: Nah, nanti aku tanya kamu jawabnya sambil improve jamming ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, saya pertanyaan pertama.

0: Yang terakhir, coba ajak sahabat suara untuk dengerin album Akhirnya Aku Lagi dan lagu Jalan Tengah dan request terus di Iswara. Siap-siap?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Zira juga nggak sendirian di sini. Kamu udah kehilangan satu cowok, ditemenin sekarang dua cowok dari label RPM.
1: Betul.
0: Ya. Udah pada punya cewek semuanya?
2: Ngaku, alah.
0: Lagi pegang kamera, soalnya ngaku, ngangguk dua-duanya. Jadi buat sahabat suara yang cewek ya, kalau dari tadi nih ngeliatin Zira nih, ada nih dua cowok nih ya. Coba tadi si ini yang baju putih, dua-duanya baju putih. Ini yang kacamata iya. udah on cam dari tadi, enggak sadar dia tuh.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi lo kalau ngaku sama cewek lo kemana sebenarnya kerja, ketahuan tuh tadi tuh ya, tinggal dia doang nih yang pakai giwang nih, belum giwang enggak tuh gue giwang yang pakai anting nih yang belum nih ya. Jatuhnya mama kalau giwang ya. Oke, ini masih membahas tentang album Aku Lagi. Oke, buat yang belum dengar, kenapa pendengar atau sahabat suara wajib dengar masuk ke dunianya deh, dunianya Zira, yaitu Akhirnya Aku Lagi. Kenapa?
1: Karena pertama lagu-lagu aku sebenarnya lagu-lagu aku tuh bukan hanya mungkin ini menceritakan tentang aku, tapi aku yakin banget. Banyak orang yang punya ritme gejolak batin yang sama tentang mungkin dari lagu Rakit itu tentang kehilangan. Aku yakin semua orang pasti punya kehilangan gitu. Entah itu kehilangannya mungkin porsinya beda-beda. Terus ada lagu Dialog Hati, bahkan sampai lagu Jalan Tengah. Aku yakin semua orang mungkin pernah ada di fase itu. Dan lagu yang aku sampaikan dari album-album ini, aku bikin dari cerita yang cukup dekat, dari cerita pengalaman pribadi, yang mungkin ada beberapa teman-teman aku juga yang bercerita ke aku, dan aku ambil poin-poin dan akhirnya aku masukin ke lirik, digabungin gitu. Jadi kayak aku merasa dari album ini, dari semua bahkan mungkin followers yang ngechat ke aku, yang nge-DM, kebanyakan dari mereka tuh tentang menceritakan tentang hal-hal cinta, bertepuk sebelah tangan, cara mencintai diri sendiri. Dan aku gak bisa ngerangkul banyak orang pakai tangan aku yang hanya dua gitu.
0: Okay.
1: Gimana ya caranya? Makanya aku bikin ibaratkan dunia aku, dunia gelembung aku gitu.
0: Balon kamu ya?
1: Balon aku di album ini ya gitu. Ada, kalau misalkan tulisan itu terkesan seperti beda cerita karena ada karakter, tapi dalam lagu itu bebas, kita bisa nentuin karakternya, even kamu sendiri dalam karakter lagu itu gitu.
0: Penulis sekali.
1: Iya, makanya aku akhirnya pengen bikin musik, pengen bercerita lewat beda genre mungkin. Bukan genre, beda lintas lah ya. Lintas kan kalau misalkan nulis itu kita bercerita juga tapi punya karakternya kan. Sedangkan kalau
0: medianya beda ya.
1: Iya, medianya berbeda dan mungkin dari lagu itu merasa lebih dekat aja gitu.
0: Apakah dari dunia Akhirnya Aku Lagi ini akan dinaikkan ke buku? Diturunkan apa dinaikkan ya? Dinaikkan
1: Akhirnya lah. Aku Lagi.
0: Mau enggak sih dituangin ke lebih, aku pengen cerita lebih panjang nih, kayak satu album kurang nih.
1: Mungkin aku bakal pilih untuk bikin album kedua.
0: Oh, nulis enggak setengah
1: aku
0: dulu.
1: Aku nulis tetap.
0: Tapi enggak dari sini.
1: Enggak.
0: Oh, gitu. Jadi cerpen.
1: Jadi cerpen bisa
0: satu-satu,
1: ya.
0: Satu-satu, lumayan. IP-nya kemana-mana.
1: Yes, ya.
0: Iya, jadi ada.
1: Wah, ada ide nih.
0: Iya. Aku kan idenya banyak. Eksekusi tidak ada. Apa itu eksekusi? Sagittarius, semangatnya besar, tindakannya nol.
1: Oke, Sagi. Aku Scorpio.
0: Si pria itu apa bintangnya?
1: Libra.
0: Oh, banyak pertimbangan emang ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Pertimbangan logonya.
1: Oh,
0: ya
1: benar. Oh, iya.
0: Aku kan kakinya kuda. Mana? Atasnya manusia.
1: Iya.
0: Udah halu aja itu isinya tuh. Jadi enggak ya, mendingan bikin album baru lagi. Karena ada ketertarikan yang lagi seru-serunya ini kah, atau atau mungkin kamu udah mulai bosan dengan nulis? Gimana?
1: Sebenarnya nulis enggak ya? Aku enggak pernah bosan dalam menulis karena itu cara aku untuk stress release.
0: Stress relief itu ya.
1: Iya, jadi ketika aku pusing atau apa, aku memang biasa bawa tulisan gitu, bawa pulpen atau bawa apa. Dan biasanya ide-ide itu nanti aku curahkan ke novel atau ke lagu.
0: Nah ini seperti nyambung nih, mending bikin album kedua. Emang mau ada apa lagi nih, proyek menarik lain apa lagi nih yang lagi disiapin nih?
1: Kedepannya sih sebenarnya aku belum ada album kedua ya.
0: Okay.
1: Cuman aku ada beberapa film, ada beberapa film yang dari tulisan aku yang juga dimasukin lagu aku juga di filmnya.
0: Oh. Gitu. Jadi belum bisa di-spill.
1: Belum bisa.
0: Kontraknya ada kayak gitu ya, nggak boleh ya. Layar lebar.
1: Di layar lebar.
0: Cakep.
1: Kayak gitu ada dua.
0: Tahun ini tahun depan.
1: Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan.
0: Laris, jujur. Ya. Invoice dari mana-mana, Kak. Kita kan cuma di weekend doang ya.
1: Amin.
0: Begitu juga setengah bulan.
1: Curhat ya.
0: Ayo dong ya. Ya buat PH yang belum ya. Terakhir dong, ayo dong. Boleh sapa sahabat suara dan ajak semuanya untuk mendengarkan Jalan Tengah serta album Akhirnya Aku Lagi di mana aja platformnya. Okay. Dan kalau mau tahu update kamu bisa lihat di mana aja. Oke. Okay. Gimana caranya untuk bisa mendengarkan karya kamu secara simpel dari genggaman handphone?
1: Oke, sahabat suara, kalian aku pengen banget kalian dengerin lagu aku ya di albumnya Akhirnya Aku Lagi. Ada beberapa lagu, ada Jalan Tengah, Rakit yang seperti kalian mungkin udah tahu, ada Dialog Hati. Aku bisa

0: HF underscore.
1: Apa tadi?
0: Enazira. Enazira.
1: Underscore.
0: Underscore.
1: TikTok juga sama.
0: TikTok di Zira Safa.
1: Asik. Iya. Good luck ya. Terima buat apapun yang juga akan dilakukan terdekat, ada gigs, ada apapun itu ya.
0: Iya, betul.
1: Semoga album ini juga banyak yang terwakilkan jalan ceritanya ya.
0: Amin.
1: Thank you Zira, selamat
0: terima
1: siang.
0: Terima kasih juga kakak.
1: Senang banget Sahabat Suara kehadiran Zira. Semoga ini bisa menjadi variasi buat Sahabat Suara mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Hari Rabu ngobrol sama siapa lagi? Gak tahu. Tapi besok barengan sama Farah Virus bakal ngobrol juga, mungkin ada musisi atau ada film Indonesia, gak tahu juga. Pastikan tetap mendengarkan Iswara di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming dan live TikToknya at iswara.network. Zira, thank you.
0: Terima kasih juga.
1: Selamat siang Sahabat Suara. Terakhir ini dia, Jalan Tengah. Kencengin Sahabat Suara, resapi liriknya. Nazira Syafa. Selamat siang Sahabat Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban PKL hasil kesepakatan dengan Pemprov. Hadapi musim kemarau, Pemkot siapkan tangki air. Pemprov Jabar bantu Pemkot Bandung tangani sampah di bawah jembatan Pasopati. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan belakang RSHS merupakan hasil kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya Gubernur sudah

0: meminta pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan bangunan liar di sejumlah wilayah yang perlu dibantu untuk dibongkar. Berdasarkan kesepakatan, bangunan liar yang akan dibongkar adalah yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi terlebih dahulu. Farhan mengakui selama ini pemerintah Kota Bandung sudah berupaya menertibkan, tapi selalu ada perlawanan dari pedagang. Sedangkan penertiban baru-baru ini relatif tidak ada perlawanan karena sudah ada edukasi dan dilakukan secara persuasif sehingga penertiban tidak menimbulkan konflik. Farhan mengatakan selain di belakang RSHS, penertiban bangunan liar juga dilakukan di kawasan Jalan Kiara Condong dan Jalan Sukajadi, kemudian Jalan Astana Anyar.
1: Nah, ini yang memang sudah dilakukan, saya berterima kasih sekali atas kepedulian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar dalam melakukan penertiban ini. Pada saat bersamaan, kami juga melakukan edukasi kepada para warga yang masih punya bangunan liar agar secara sukarela melakukan pembongkarannya sendiri. Sekarang kan kenapa tidak ada perlawanan, karena memang kita sudah edukasi, ajak ngobrol secara persuasi. Jadi pembongkaran itu tidak menimbulkan gesekan, itu yang paling penting. Kita kan sedang mau membangun BRT, tetapi kan dari awal sudah ada penolakan. Maka kita ngobrol dulu yuk, gitu. Kenapa memang agak sulit? Karena itu yang membangunnya dulu adalah pemerintah kota. Jadi ya kita juga mesti bongkar ini. Kita bongkar satu-satu. Saya sudah berpesan juga kepada camat, lurah di kewilayahan beserta Satpol PP untuk melakukan pembinaan dan pembongkaran. Sedangkan pembinaan usahanya nanti oleh Dinas KUP.
0: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Bandung mengklaim sudah menyiapkan tangki-tangki air yang akan dikirim ke wilayah-wilayah yang membutuhkan air. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada musim kemarau, pipa-pipa PDAM di beberapa titik beresiko mengalami kekeringan, sehingga tangki pengangkut air bersih segera diaktifkan kembali untuk memasok kebutuhan air bersih. Farhan memastikan kesiapan logistik menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah telah diminta untuk bersiap menghadapi ini. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan air. Di sisi lain, warga diimbau menghemat penggunaan air.
1: Menghadapi musim kemarau, Bandung sekarang ini memang sumber air baku kita betul-betul sangat tergantung kepada sumber air baku yang datang dari berbagai macam sumber yang dimiliki oleh sumber air baku pemerintah provinsi maupun dari beberapa titik yang sudah kontrak dengan kita. Nah, insya Allah memang kita sudah menyiapkan tangki-tangki darurat, dan mengenai musim kemarau ini resikonya adalah bahwa pipa-pipa PDAM di beberapa titik akan mengalami kekeringan. Nah, untuk itu kesiapan dari tangki pengangkut air bersih ke wilayah-wilayah akan segera kita aktifkan lagi.
0: DPRD Kota Bandung melakukan pengawasan terhadap upaya perbaikan jalan di Kota Bandung secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan perbaikan jalan Astana Anyar kini rampung, tinggal menunggu progres jalan Panjunan yang sedang dilapisi kembali aspal hot mix. Asep menegaskan dengan rampungnya perbaikan jalan di Kota Bandung, diharapkan tidak ada lagi kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan buruknya kondisi jalan.
2: Saat ini proses perbaikan di jalan Astana Anyar itu sudah mulai rampung. Sebab malam ini akan dilakukan untuk proses pengaspalan kembali, karena memang kemarin baru sebagian jalan saja yang diaspal. Mudah-mudahan dengan perbaikan ini nanti masyarakat lebih nyaman untuk melintas di jalan Astananya. Terkait jalan di Panjunan, alhamdulillah saat ini memang masih berproses dalam penanganan drainase terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada proses hot mix akan dilakukan. Setahap demi setahap proses perbaikan akan dilakukan. Mudah-mudahan pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membantu pemerintah Kota Bandung dalam upaya menangani persoalan sampah yang menggunung di beberapa titik, antara lain timbulan sampah di bawah jembatan Pasopati, Taman Sari, Kota Bandung. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan penanganan sampah di kawasan tersebut termasuk menjadi prioritas karena sebagai etalase atau wajah Kota Bandung. Herman mengatakan setelah sampah di bawah jembatan Pasopati sudah dibersihkan dan memiliki hiasan mural yang menarik, upaya selanjutnya adalah penataan kuliner dan pedagang kaki lima atau PKL. Langkah ini dilakukan agar kawasan tersebut ke depannya menjadi destinasi wisata kota andalan.
2: Pastikan bersih, demikian juga di bawah jembatan Pasopnya, apalagi ini adalah halaman muka gedung sate, dekat sekali gedung sate. Dan tentu harus memberikan contoh. Ya mungkin ada 5 truk sampah. Ya, 20 tonan lebih adalah kami sinergi dengan Pemda Kota Bandung. Ya, hari kemarin seharian ya dibersihkan dan diangkut ke Salimuk. Bawah jembatan Pasopati itu indah sebenarnya. Karena ini sudah cukup lama kami siasi untuk menjadi kawasan percontohan, menjadi destinasi wisata kota.
0: Setelah 3 hari upaya pencarian korban hanyut di Sungai Cikapundung, akhirnya tim SAR gabungan menemukan korban bernama Johan, 56 tahun, seorang pekerja di sebuah pesantren di kawasan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Komandan tim SAR gabungan dari kantor SAR Bandung, Ihwan, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan jembatan BBWS, Kabupaten Bandung Barat, oleh personel SAR yang melakukan penjagaan dan penyisiran di wilayah Batu Jajar. Sebelumnya korban terbawa arus di wilayah Cidadap, Kota Bandung saat sedang memperbaiki tembok pesantren di sisi bantaran sungai. Kepastian identitas diperoleh dari sejumlah ciri fisik yang dikenali pihak keluarga, termasuk kondisi gigi korban serta pencocokan data digital.
4: 19.30 kami mendapat informasi dari rekan tim SAR gabungan yang berada di jembatan BBWS bahwa korban diketemukan dan diamankan. Korban disepakati dibawa ke rumah sakit Sadikin, kemudian akan serah terima.
5: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026. Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
6: Iklan lain

0: 19 serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Ah. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja. Kenapa? Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan

0: juga dari Tempo.
1: Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media.
0: Caranya gampang.
1: Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah.
2: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal.
3: Aduh. Itu radal.
2: Ntar
3: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Sampai dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek.
1: Rudal lemek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh, rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Harusnya
1: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
1: Karena ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
1: gitu.
3: Kok ditato?
2: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
2: karena nah, saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
2: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: 104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari sebagai suara di suara santai membuka perjumpaan kita di awal minggu ini. Hari Senin lagi, guys. Lelah. Terus semangat dong ya. Biar lebih semangat pengen dengerin lagu apa sih? Boleh request dong. BDK Suasi Nama Suasi Umur, lagu requestan dan kirim salamnya untuk siapa di 0811 221051. Yuk, kita mulai.

0: FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu pembuka udah dikasih di Korea, Lale, Ilmanino dan Eva Celia dengan Krisya sama suara. Apa kabar hari ini? Hari Senin. Panas sebenarnya mayawannya di luar, tapi kenapa ya kita tuh kayak dingin banget? Aduh. Kita kasih tepuk tangan dulu guys buat Persib Maung Aing. Juara dunia. Siapa yang kejebak sama demo, yalah. Siapa yang kejebak sana ngerti teh?
1: Sama konvoy.
0: Konvoy, kok demo? Siapa yang kejebak sama konvoynya Persib kemarin? Ada beberapa teman-teman yang posting di sosial media. Saya tuh kayak happy one pas abis nonton ke ngegolin yang terakhir mah ya, detik-detik atuh ya kan. Happy, tapi terus kan meureunan abis nobar teh mau pada pulang ke rumah ya. Dari yang tadinya statusnya, wah edan Persib noing, Persib noing. Tiba-tiba langsung, ah euy. Kedua ya kacegat, euy cenah ya gimana ya sahabat suara. Cara setiap orang melakukan selebrasi atau perayaan akan suatu hal itu kan berbeda-beda. Kayak sahabat suara misalnya lulus kuliah gitu. Kan selebrasinya di kampus mungkin foto-foto ya, biasanya makan-makan, main sama temen, atau mungkin ada gathering gitu lah ya, berbagai macam hal keseruan kemeriahan yang kalian rayakan. Ulang tahun aya nu dirayakeun, aya nu tiup lilin mah, aya nu di kafe mah, aya nu pesta kostum mah, segala rupa gitu ya. Wedding aja ya kawan ya, seumur hidup sekali gitu dirayainnya teh dar. Nah, ini mah atuh bertubi-tubi guys, juara bertahan atuh edan sa Bandungan, sa Jawa Baratan. Bahkan aku pas lagi nonton siaran live-nya aja Wan, si komentatornya aja bilang seluruh pendukung Persib di seluruh wilayah Indonesia dan tuh, ya kan. Jadi kayak memang ya dimanapun orang Bandung, orang Jabar berada, tinggal mencari rezeki atau bahkan mungkin ya staying for good gitu ya, nggak di Bandung lagi, tapi dah atuh ya hati mah tetap biru cina. Jadi dimanapun kalian berada cina, supporter Persib Bandung dimanapun kalian berada di seluruh wilayah Indonesia, Persib 21. Urang etawan geus rek mareuman, ah geus lah. Serek mareuman tiba-tiba, wow, demi apa? Wow. Sebenarnya udah mau satu lagi ya tadinya ya. Si sangaran teteh. Ah, aing poho siapa ya yang masukin berkali-kali? Lain no Indonesia. Beckham. Gemes gua. Kam dikit lagi kam. Waduh, kam cenah kenal banget gua tuh ya. Tapi dah kayak ya Allah, gemes banget. Hah, cuman ya udahlah ya. Setiap doa juga ya pasti yang kita sematkan, semoga tim biru tuh bisa menampilkan performa yang terbaik apapun yang terjadi. Dan lucunya ya, si komentator baru bilang gini, sok cenah kalau ada penambahan waktu 6 menit tuh kita enggak bakal merah tahu loh apa yang akan terjadi. Bener dong ya, di semenit terakhir sebelum mudahan dapat suara. Langsung kayak merinding banget, ya Allah gitu statusnya ya orang-orang teh, ya Allah Persib nu aing nu saha, merinding banget ya Allah gitu ya. Oh ya Allah hebat Persib juara sampai akhirnya ah euy. Eta nu statusna ah euy pasti terjebak karena konvoy. Semangat ya guys, bisa keluar dan lolos dari konvoy jam berapa sahabat suara? Karena edun wan di sana dar enggak lu di Lembang rame ya, di Bandung mah wah gila sih, apalagi kalau yang tinggal di wilayah kota ya kayak di Dago, Sulanjana, Kebon Bibit, Surapati, DU. Wah, udah itu mah gedung sate wilayah sana mah udah ampun aja ya sahabat suara ya. Nah, yang lucu ada salah satu manajer artis-artis dari label, dia lagi di Bandung, lagi mau honeymoon ceritanya sama istrinya, nginepnya di Pullman. Set orang Jakarta bro, langsung satu setnya gini cina, hai Boboto cina, di sini ada pendukung Persija tapi aing ngerayakan mana yang menang cina. Jadi dia ikut ngek cina gitu ya, lucu banget. Aku sampai yang kayak ya Allah, bener-bener ya ini mah mau orang Jakarta mau orang manapun yang memang saat itu ada di kota Bandung, apalagi abis libur panjang ya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya ikut ngerayakan euforia kemenangannya ya. Tapi memang belum selesai perjuangan, masih ada satu lagi pertandingan di kandang ya, tanggal 23 nanti Persib melawan sahanya. Tapi pokoknya mah ya udah, kalau misalnya ya kita sih pengennya ada poin banyak ya gitu, tapi mau misalnya poin pun anggar menang kudu sabaraha,
1: minimum seri
0: berapapun itu minimum seri untuk bisa mempertahankan gelar juara. Tapi kan kayaknya kurang afdol ya, pengennya ngelelewihan meren Kita kan digembleng nih kayaknya ya. Kita lagi pijet dulu cina pemain, lagi massage, refleksi dulu, santai dulu, habis itu latihan lagi. Habis gitu nanti siap lagi ke lapang ya. Kebayang gak tanggal 2 tiluan seramnya apa karena mainnya di kandang. Ini mah pasti juga boleh ditonton merenan. Beli tiket yuk. Kebagian mah. Kita kita orang media ih mending gak kebagian mah tengaruh cenah beli tiket mah mun geus beak mah beak we ah ya ya sudahlah mari kita rayakan ya euforia kemenangan tim kebanggaan kita tadi malam Sobat Suara. Tapi jangan lupa ya, ini kenapa macetnya harus di extend sampai hari ini. Kalau Sobat Suara lagi lewat kawasan Supratman Bengawan ini sampai ujung Wan ujung Taman Cibenying diem stuck. Jadi yang biasanya unit 10 menit dari sana Sobat Suara habis jemput anak sampai ke kantor dia setengah jam lebih ya. Ada apa? Ada yang tahu mungkin pembangunan-pembangunan jalan apakah itu di pinggir sebelah kiri dan juga kanan? I don't know lah Sobat Suara. Sambil boleh dikasih tahu ke Yuni ya, biar juga informasi yang kalian kasih itu bisa bermanfaat dan Yuni sharing juga buat pendengar yang lain. Ada macet di daerah mana dan kenapa gitu ya. Sambil cerita-cerita juga kemarin terjebak dalam konvoy atau sudah lepas. Oh iya kemarin juga ada acara itu Wan yang Milang Kala Tatar Sunda tekenin. Hari Sabtunya. Gile ya Bandung ya. Wah. Sama yang lari malam bener. Jadi tuh kayak liburan tanggal merah, terus libur panjang, terus eta non Milang Kala Tatar Sunda, Night Run, Persib. Aku gimana ya? Aku mah kelempar ke Cianjur kemarin tewan. Ah liur di Bandung mah ke Cianjur we macet tente singan. Aku baru ya ngelewatin. Ini mau cerita dulu ya santai sama nungguin request kalian Sobat Suara. Aku Wan aku kayak amazing banget ke Cianjur rute Soreang. Ya kan biasanya gue cuma sampai kebun teh apa namanya? Pangalengan. Kemarin suamiku bilang, "Ih, mendingan lanjut yuk 3 jam. Di ujungnya ada pantai." Cikurang teh. 3 jam ada pantai yang kok deket banget. Ya di map 3 jam. Cobain yuk cenah gitu adventure teh ya. Teu mawa baju ngojay, teu mawa baju tidur. Enggak, emang enggak ada rencana expect nginep Wan. Sampai kira menempuh perjalanan lah yang dia bilang 3 jam itu Google Map. Lebih 5 jam sih kan namanya. Tapi amazing dari tolnya itu Wan, bukan tol apa? Jalan lembah dan membelah gunungnya itu. Mulus banget itu Kabupaten Cianjur. Edun Wan, marka jalannya jelas. Memang banyak blind spot ya, tapi untuk jalan kawasan wilayah pegunungan dan kabupaten mah itu mah bagus banget Wan. Terus gitu kayak, "Ah, mulus banget kan kieu tah." Orang tara-tara mabok sih Wan. Terus kayak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana katanya ujungnya 3 jam ada pantai, gak ada nih." Gue bilang sama laki gue, "Ya udah tunggu sih sebentar lagi." Sampailah gue di ujungnya. Di ujungnya yang adalah ternyata Kabupaten Cianjur tuh Pantai Jayanti. Itu kan ada Irma, ada lagu Jayanti. Kayak tak aing ningali kamari pantainya. Oh ini, jadi Pantai Jayanti tuh yang itu loh yang apa pelabuhan kapal nelayan. Nah, lu keluar dari situ ada lagi pantai apa, ada lagi pantai apa. Ternyata gituan gitu. Cuman kayaknya kalau dikelola lebih baik akan ya lumayan lah ya, gak usah jauh ke Pulau Seribu atau ke Bali misalnya gitu. Karena vibesnya mah udah dapet gitu kan. Jadi lucu sebelah kirinya sawah, kanannya laut, pantai, gemes sih, panas ya gitu. Terus ya udah kan gimana ya, orang udah nyampe sana jam 6 maghrib. Masa balik lagi mah gak sanggup membelah gunung. Pila gitu kan. Nginep lah di pondok. Ya agak spooky ya, tapi kan cuman mau melihat matahari terbit gitu. So tinggal di pantai lumayan lah. Ada yang diabadikan lah. Meskipun anakku bilang, "Bu kok beda ya sama pantai?" Ya ini kan di Cianjur Jawa Barat gitu ya sahabat-sahabat. Tapi keren warga Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Kayaknya ini bangga banget ya punya wilayah yang kayak, jujur baru sekali Wan gue mau baru tahu. Oh keren ya gitu. Sedekat ini gitu sebenarnya si pantainya itu. Terus ya udah weh, saya sana mah asin lauk. Terus apa ya, gue tuh nanya ada mau nggak, ada apa? Ayah teh cina pantai wey. siap. Tapi udah pengalaman ya. Terus udah ya, kalian mau konvoy, aku mah terjebak di pulau. Sampai cerita Ewan boleh ya. Sok Sahabat Suara menghabiskan waktu liburannya dengan apa sih gitu ya. Liburan habis duit pasti utuh dong. Ya gak mungkin ya, duit pasti habis juga. Aduh, tanggal-tanggal duit kempes nih Sahabat Suara. Gak apa-apa, ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik di 08 11 22 0051. Request you.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

kami Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuri Meliasari, Sabah Suara, menemani kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Aduh, jujur hari ini tuh lagi ngerasa kurang well. Badanku, pikiranku, hatiku. Kenapa tuh Yun? Biasa kalau perempuan tuh ada period ya. Ada bulanan Sabah Suara. Makanya kalau yang ada di rumah ketemu sama istri gitu ya, atau mungkin di kantor kalian ketemu pasangan atau pacar masing-masing gitu, yang tiba-tiba kok sensitif banget, dikit-dikit ada berita apa yang bikin nyedihin, nangis gitu, atau gak kesel banget gitu ya, atau apapun itu yang gak kayak biasanya gitu. Nggak tahu gimana loh, bukan kita lebay Sabah Suara, tapi memang benar-benar kita tuh nggak bisa menghandle perasaan tersebut ya. Jadi ada adegan apa di si di, sorry nih, udah lama nggak nonton sinetron, di drakor misalnya gitu, curiga gitu, ada sebuah kejadian yang mungkin kita rasa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, kayaknya tuh sakit hati banget, nggak mau gitu kayak gini gitu. Emang nyata loh adanya ya. Jadi mood-mood itu hempas entah kemana. Mood-mood baik itu ya, memang katanya jangan lama-lama loh, nanti energi baiknya hilang. Ya kumaha deui periodna wae. Iya karek hari pertama, aya keneh 7 hari ke depan. Jadi mari kita nikmati saja ya, buat yang spesial-spesial ya, buat yang cantik-cantik ya, ini cewek-cewek ya kan. Ih, mari kita nikmati semua yang tubuh kita alami sama Sora ya. Dan pulang gitu ya pasti ya sama Sora ya. Dari kemarin pas lagi libur panjang, liburannya tanggal tua, pengen kerja tuh. Sekarang dikasih kerja, mau pulang. Kumaha sih, nikmatin aja guys. Let's enjoy ya, enjoy our day. Selamat sore Yuni, udah puterin beberapa lagu yang tadi Sahabat Suara minta. Di antaranya request pertama seperti biasa ada Teh Winnie. Suara Teh Yuni mau request lagu dari Unmesh, yang Anugerah Terindah sudah Yuni putarkan. Salam buat all crew, operator, sahabat Iswara. Tadi pagi Teh Yun di daerah ujung Berung ini macet parah, ada tabrakan. Aku denger nih informasi dan beritanya, katanya ada tabrakan angkot ya. Tapi ini ya sama ini juga ada kejadian yang sama tuh, tabrakan angkot di kawasan jalan peta gitu ya, sama mobil pribadi tadi teh kalau gak salah Sabah Suara. Sama lagi tabrakannya hanya dua itu gitu, angkot sama mobil pribadi gitu Sobat Suara. Kenapa ya, kenapa sih orang-orang teh? Kalau pertanyaan kita seperti itu ya Sobat Suara, yang pertama mungkin emang udah takdir kuasa Allah ya, tapi selebihnya itu kan mobil yang ditabrak teh lagi diem parkir ya gitu Sobat Suara, pasti dengan penuh hati-hati dah parkir di pinggir jalan juga. Di ada alasannya, orang kalau membawa kendaraan melipir ke pinggir di dekat halte bus atau mungkin di tempat trotoar yang agak luas gitu Sahabat Suara, ini pasti ada tujuannya. Entah dia mungkin kalau supir online lagi ngeklik dulu orderan, atau mungkin sedang berkomunikasi dengan sesama travel online lainnya untuk bertanya mengenai jalan dan lain-lain, atau fungsinya macam-macam ya, pokoknya dengan gadget aja. Aku aja kadang-kadang suka berhenti dulu sengaja ke pinggir jalan, melipir cari trotoar yang luas, apa untuk sekedar membalas WA atau telepon yang urgent gitu Sahabat Suara. Bukan yang nyengajain googling atau lihat apa gitu, henti kalau beda sampai tempat tujuan juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi pasti urgent kalau sampai harus ke pinggir jalan dulu terus ditabrakan, hentinya gitu. Kita tuh lagi hati-hati, ada aja orang yang tidak berhati-hati ya. Jadi memang benar-benar di jalan maya Sahabat Suara banyakin zikir ya. Kalau kita udah hati-hati, ada aja pasti orang yang mungkin tidak sehati-hati kita gitu ya. Hati-hati ya guys, buat yang lagi di jalan guys. Halo, ada Kang Johan di Tasik. Sore Teh Yuni, Johan di Tasik hadir nih. Salam, Tasik lagi hujan, Masya Allah. Tasik lagi hujan, aduh enak banget. Di Bandung mah enggak Kang, panas ya, hareudang, cenderung hareudang hari ini. Tapi ya bagaimana lagi ya, kita nikmati saja Kang. Semoga hujan di Tasik membawa berkah dan kebaikan ya, amin. Kang Sari Kustayu di Banjaran, lagu yang Yuni bisa putarkan saat ini lagu dari Adhikara featuring Andin yang tadi sudah Yuni play, judulnya Rindu. Semoga berkenan ya Kang. Salam-salam buat penyiar, kru dan juga sahabat Isora. Terima kasih, sama-sama. Barusan juga Yuni sudah putarkan lagu requestan dari Mas Fahri. Assalamualaikum, selamat sore Teh Yuni. Fahri ini di Ciamplas, cerah
alhamdulillah bisa jalan-jalan sore Mas Fahri, keliling masjid, keliling radio, ya kan, foto sama cewek-cewek cantik yang cuma sekedar dikumpulin fotonya doang sama Mas Fahri. Mau request lagunya Yunika? Yang jawabannya tidak. Terima kasih, sama-sama. Next, Yuni bakalan puterin lagu dari requestan yang sudah masuk lainnya nih. Ada Juwita, sore yang ceria teh Yuni, 3 poin Persib juara tiris. Pantesan tadi ya, malam ya sampai subuh menit tiris gini ya. Persib di puncak sana. Aku Juwita mau request lagunya Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Segera habis ini Yuni putarkan ya. Makasih teh sama nemenin tugas sekolah. Kenapa sih tugas sekolah enggak selesai-selesai? Emang teh ini masih ngerjain tugas sekolah? Ya bantuin tugas anak aku sekolah dong, sahabat suara. Ya Allah. Hatur nuhun ya. Kalau requestnya belum dibaca, tenang aja, karena aku bacanya di komputer di kantor, jadi tidak akan terlewat insya Allah ya. Jadi kamu jangan kirim request ke aku sampai 3 kali tapi isinya sama. Tenang, aku bakalan bacain semua sesuai urutan ya. Halo, ada Ashifa. Aku baca request yang paling bawah ya, karena kamu kirim 3 kali ya. Kamu request lagunya kirim salam buat pacarku Vito. Sekarang kita lagi LDR, sibuk kerja masing-masing, padahal dulu waktu kuliah sama-sama menikmati kuliah di Bandung. Jadi kangen. Mau kuliah lagi, jangan ngerepotin orang tua, nanti harus bayar-bayar lagi, Beb. Udah kerja aja. Rindu itu berat, tapi tidak untuk kita. Cenah, kata Ariel sama Rai sama tadi ya. Mau request lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Takkan Sama Tanpamu. Kota ini tak sama tanpamu, judulnya itu. Nanti kuputarkan ya. Dan juga request-request lain, ini salah satunya dari Sandy, minta lagunya NPD. Segera akan kuputarkan semuanya buat kalian yang belum request. 08 11 22 1051.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo warganya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama,

0: ada diskon 10% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBB P2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Suara, suara warga Indonesia. What's wrong with your kids?

105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Aduh, ini ada yang minta lagu yang agak-agak jadul ya. Berhubung ada temennya, jadi aku puterin barusan. Kang Sandi Kustejo tuh minta juga lagu Club Project yang radio. Terus ini lagu Ungu yang waktu yang dinanti, requestan dari Kang Jasep di Kopo. Kopo macet teh, mau dipilih lagunya Ungu dong yang dinanti. Waktu yang dinanti ya, udah aku puterin ya. Sedikit agak jadul, gak apa-apa. Ada temennya tadi Club Project. Salam buat Temilea. Salam buat sehat, buat salam sehat kali ya buat Teh Melia, Aridwan, kru Iswara, sahabat Iswara. Nuhun, asik abis dari Cianjur, ayam meureun asinan boga. Ih, gak beli apa-apa. Aku tuh beneran enggak, Kang. Mau nyari bubur Cianjur juga sekenanya, mau kulineran juga teka pikiran. Ah, pokoknya mah ngeng aja. Dah aja. Pokoknya udah aja gitulah. Nanti mah harusnya eksplor ya segala rupanya ya. Terima kasih loh. Selamat sore juga. Yuni mau menyapa ada Teh Siti. Hai Neng Yuni, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah, udah lama enggak nge-request. Pengen dengerin dong lagu dari T5 yang You, yang covernya lagu Tento 5. Oke, okay, siap versi itu ya. Nanti Yuni puterin teteh. Kirim salamnya buat Teh Neng Yuni aja, dan juga buat semua pendengarnya Iswara. Hatur nuhun, sami-sami. Selamat sore juga Yuni buat Resna. Teh Yunda mang, alhamdulillah. Mau bara suara dong, terbuang dalam waktu. Udah lama nganderin, siap. Lagunya dikirim buat semua saja yang sedang memacetan. Di mana ini teh pertanyaannya memacetan? Sahabat suara juga boleh cerita, di mana sih yang lagi macet? Jujur kalau di depan kantornya Iswara Bandung, kawasan Cicadas ya. Kalau kalian melihat perbedaan ya ke depan kantornya kita, dibelokkan yang arah mau ke Cicadas nih sahabat suara, terang dong kantor kita sekarang. Ya ampun, gak ada ini, gak ada Megatronnya udah di take out. Di take out, udah dihilangkan. Terus pohon-pohon sebagian dan ranting-ranting yang memang sudah harusnya dihempas, dia udah gak ada. Terus sampah-sampah dan lain-lain udah kayak hilang aja. Jadi kalau ngaliuk ke sebelah kiri, kantor Iswara, kantornya Tiara kelihatan gitu ya. Tidak terlalu hium, tertutupi oleh segala rupa pepohonan itu dan juga Megatron itu sahabat Sarah ya. Jadi nanti kalau kalian dada-dada dari flyover yang turun menuju ke Supratman, atau kalau lagi lewati jalan Cicadas ya atau Supratman sini, bisa dada-dada kelihatan. Kalau ada yang lagi nongol di jendela kelihatan ya. Selamat sore juga, ini ada yang kasih info Cijerah macet teteh. Cijerah kapan sih gak macetnya? Kan macet lah ya pasti ya. Ada Kang Fuad, Kang Fuad halo, hati-hati di jalan Kang. Mau request lagu apa cik? Cuman ngasih tahu Cijerah macet aja ya. Kalau mau minta lagu boleh ya. Yuni tunggu sampai jam 6 requestannya. Mangga silahkan. Sore teh Yuni gimana kabarnya? Alhamdulillah sebenarnya mah sehat ya kalau fisik mah, tapi ada aja yang dirasa, namanya juga manusia biasa. Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Kang Wahyu di Ciseeng Bogor, mau request dong lagunya Sami Simorangkir yang Dia cinta yang Afgan. Ya dia Sami Simorangkir. Oke, okay. Salamnya buat istri dan anak-anakku di rumah, dan juga buat semua kru, juga sahabat Iswara. Thanks teteh, sukses terus. Terima kasih banyak Kang Wahyu di Ciseeng. Terima kasih juga Kang Fuad. Terima kasih juga untuk Teh Siti. Terima kasih untuk Tresna. Nanti lagunya aku putarkan semua-muanya ya. Tapi sebelumnya ini punya satu informasi dulu nih buat sahabat suara yang lagi perlu internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian. Ada Melsa Internet Service Provider guys, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet yang lebih baik. Nanggung ah,
aku baca satu request yang baru masuk aja nih sekalian. Takutnya kalau dibacanya nanti kelamaan nunggunya, keburu udah sampai ke tempat tujuan. Ada Kang Jeffrey Esa Multi. Assalamualaikum Tete. Bismillah. Waalaikumsalam Kang. Merequest lagunya Perunggu Ini Abadi I Like. Ini juga lagi suka lagu ini. Nanti diputerin ya Kang ya. Salam-salamnya untuk istriku dan anakku tercinta, buat keluarga SD Arafi dan buat pendengar suara Iswara. Sehat-sehat ya Teh dan Krunun. Sami-sami Kang Jeffrey. Saya selalu bersama istri, bersama keluargamu. Salam juga buat seluruh keluarga besar SD Arafi. Hatur nuhun sudah rajin sekali untuk nge-request ke Iswara Bandung. Kang Jeffrey deket sekolah Arafi? Enggak deket sih sebenarnya, mah kesana lagi pas arah puter balikan. Mau ke arah Kiara Condongnya. Jadi abis dari sekolah Arafi, tapi dari jalan rayanya, kan itu puter balik tuh di Tungtung. Katanya ada itu ya, es cendol yang viral ya, es cendol durian yang kayak pakai topping keju, apa sih, nangka segala rupa itu, gak sih, benar gak sih? Itu sebelah mananya? Enggak minta di just tip in, enggak, aku mau ke situ gitu. Tapi itu sebelah mananya, di mana sih? Itu yang viral-viral loh, ada terus di sosmed aku. Aku mau ke sana tapi males melintasi putar balikan, meskipun deket ya kalau dari kawasan Supratman mah gitu. Sabar-sabar, bentar dong, lagi ngomong loh Yuni. Nah durian kadek, nah. Ya enggak sih? Bukan durian, Kang. Ada cendol. Benar enggak sih? Cendol. Cendol Dawet. Ya enggak? Benar kan aku? Pokoknya mah teman aku bilang ada yang viral di situ, montop katanya. Belum sempat euy. Kira condong dan sekitarnya ya. Ada Kang Ari di PT Trisco Katapang sore yang aja dicoba, aku akan datang ke sana nanti kalau lagi off. Makasih Kang Jeffrey infonya. Ada Kang Ari di PT Trisco Katapang sore yang halo. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sore Teh Yuni berserta OPP-nya sore. Cuaca mendekati kemarau sepertinya. Aku tuh bingung Kang, harus berharap semoga hujan cepat berlalu dan datang kemarau, tapi nanti garing banget gitu. Secara ya udah kerasa panasnya panas banget, tapi masih ada hujan gitu ya. Jadi bingung ini tuh musim apa gitu kan sahabat suara. Hawanya sudah mulai dingin, halo dok, bener kulitnya udah kerasa kering gitu, apalagi dompet ya, akhir-akhir bulan gini mah ya. Yang pasti masing disarehatkan wainya buat semua, amin. Request lagunya mau diputerin Gurun Hujan dari Jessie Lucy. Salam-salamnya buat istriku tercinta Maya Rosmayanti, anak-anakku Mugia, Kalintang dan Xavier, buat PPIC Trisco Squad yang masih bekerja, dan buat semua pendengar. Nuhun ya Teh Yuni, sami-sami, hatur nuhun. Kata Kang Jeffrey membantu sekali loh, bakso kada durian cendol barbar. Iya ini kayaknya Kang, nanti aku bakalan cek ya. Nanti aku lihat, beneran saking penasaran ya, karena muncul aja di FYP. Tapi aku tuh kayak ke daerah sana kan agak jarang ya. Terus kayak kayaknya kabita nih kalau untuk durian mah gitu. Apakah worth it dikunjungi? Nanti kita akan datangi ya. Aduh ini banyak lagunya, kan aku gorolongin ya sahabat suara. Udah dulu gak baca requestnya ya, jadi satu-satu nanti Yuni puterin dulu. Sebentar, tadi tadi request dari siapa ya? Kopo macet teh? Udah ini tadi Cijiro macet. Tadi siapa yang minta ini? Kang Wahyu. Oke. Aku dere-dedin aja ya, dere-dedin aja deh pokoknya ya, semua lagu yang sudah diminta. Kita mulai dari lagu ini. Sebentar aku cari dulu. Sami Simorangkir yang dia. Nah ini dia lagunya, aku puterin dulu. Oke, lagunya aku masukin playlist semuanya sama suara. Insya Allah gak ada yang kelewat. Tapi requestnya sebagian besar sudah Yuni baca. Kalau ada yang terlewat nanti bakalan Yuni lanjut lagi ya. Terima kasih Kang Jeffrey infonya. Terima kasih juga buat sahabat suara yang sampai di segmen ini, requestnya sudah aku baca. Tungguin lagu kalian, bakalan Yuni putarkan sebentar lagi. Ini macet sekali sahabat suara. Kalau tadi pagi menurut Teh Yuni dan beberapa teman-teman yang juga update di wilayah Jungbrung, emang ada kecelakaan ya di jalan peta juga tadi Teh, kalau gak salah ada kecelakaan juga. Ini mah ada apa gak tahu? Apakah karena memang jam pulang kantor? Tapi aneh, tidak semacet ini biasanya. Ya Bengawan Supratman aja yang biasa 10 menit, tadi sampai setengah jam lewat sahabat suara. Aku melewati kemacetan-kemacetan ini. Nah buat sahabat suara yang tahu info ada apa nih di kawasan
kawasan Cicadas, Supratman, sampai menuju ke area Bandung Timur atau mungkin wilayah lainnya, karena flyover turunan dari arah Jalan Jakarta menuju ke Supratman aja ini macet total ya. Jadi kalau kalian lagi berada di atas flyover, aku lagi ngelihat ke kalian nih. Halo. Ketingali. Ya, selamat macet-macetan ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik.

Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Bergabung bersama FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib sahabat suara. Untuk yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Udah dari tadi Taehyun, iya. Tapi kan aku baru masuk lagi setelah break. Ngecek WhatsApp, ada yang masuk ini WA satu nyangkut. Ya lagunya sih sudah kuputar tadi karena aku baca pas mau maghriban tadi sahabat suara. Request dong buat istriku yang lagi menyusui, luar biasa hebat lagunya Anji, kekasih terhebat, sudah kuputarkan. Selamat mengasihi buat istrinya Kang Rian Varian, semoga bisa sampai waktu optimal ya, karena setiap ibu ini beda-beda pasti ya, sesuai dengan kondisi kesehatan, nutrisinya dan kesanggupannya, itu mah mangga pilihan pribadi, tapi semoga bisa sampai di waktu yang dibutuhkan oleh anak dan juga ibu, karena mengasihi adalah sama-sama, harus sama-sama dari hati teh geningan ya. Kebutuhan bersama itu mah ya. Sebagai suami Kang Rian jangan ngeliatin aja. Diusap-usap punggungnya, dipijetin gitu. Di apa namanya tuh, diangetin gitu bagian punggungnya, kan pegel tuh ya kalau dikasih bantal, diambilin apa yang dipengenin gitu. Dimanjain biar air susunya tuh ngegewor gitu. Kalau istrinya happy insyaallah ya. Oh, yang tulus tapi jangan ngedumel. Selamat berbahagia ya. Aduh, manja-manjalah, nikmatin guys. ini Wilayah Sari masih nemenin sahabat suara dong. Pastinya, tuh gak akan kemana-mana aku mah. Sampai dengan jam 7 malam. Ih, Wan, kenapa Wan ini mati Wan? Nah kan, ke-freeze gitu loh dari tadi, kesel ya. Nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Setelah ini masih banyak banget playlist lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang sudah Yuni siapkan. Teh Yuni kok lagunya enak-enak semua. Tepuk tangan dulu dong buat aku, diriku, dirinya. Enaklah buat kalian semua sahabat suara. Termasuk kalau yang ada di rumah juga enak banget kalau internetnya kencang banget, bukan? Coba ya, dirayu suaminya untuk ganti internet kalian ke Melsa Internet Service Provider. Biar sat-sat, biar cepat untuk semua kebutuhannya sahabat suara dan keluarga di rumah. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat suara. Ada keunggulan yang pasti terbaik nih, teknologi kabel selat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Sudah mendengar kabar yang membuat kita dar-der-dor banget per sore hari ini sahabat suara, mengenai kenaikan nilai rupiah terhadap dolar. Ya Allah, $1 ya per hari ini. Ini dari CNNIndonesia.com nih aku ambil informasinya sahabat suara. Ya Allah, ada ruas ya. Gimana atuh meni pada naik terus, ya ampun, gimana anak-anak kita, pasti gitu ya. Ibu-ibu mah langsung overthinking sahabat suara. Jangankan ibu-ibu, kita semua ya langsung merasa seperti apa, dolar naik terus, harga emas gimana nih ya. Informasi mengenai kenaikan dolar per sore hari ini sahabat suara, ditemukan dolar per hari ini 17.426. Wow, ini katanya yang tertinggi loh ya sahabat suara di sepanjang sejarah. Tapi dah nyaku mana ya tuh ya. Kapan atuh turunnya? Ya nggak tahu atuh ya sahabat suara ya. Gimana tuh, kita doakan aja. Pada punya dolar gak sih? Apakah mau dijual? Apa dikip? Ada. Dikip aja dulu ya. Siapa tahu nanti nilainya makin naik. Bingung jadinya kita ya sahabat suara ya. Kalau misalnya dolar naik, segala sesuatunya juga pasti akan kena efeknya, bakalan kena
imbasnya. Emang sih kita-kita gini sebagai warga desa ya, gak pakai dolar untuk beli apa-apa ya. Iya kan ya. Tapi ya gimana dong. Capek deh. Ada request masuk, ya ampun. Kang April, ada Kang April Lamio, mau sesi potret dong Teh Yun. Buat Teh Yun ini sama kru. Tahu gak, ini kita terkoneksi banget loh Kang April Lamio. Karena habis ini tuh aku puterin lagunya Gendra Waria yang 1000 kali. Terus setelah itu di bawahnya aku tuh udah siapin lagunya Enough itu dengan Arles Mana dengan sesi potret. Lalu aku punya Bernadia, ada Nadif Bahasa Lama dengan Toh Pati, ada Rio Klapi. Kok keren bisa baca playlist aku. Salamnya buat Teh Yuni dan kru metugas. Buat rekan-rekan yang lagi tugas siang di Rumah Sakit Karisma. Oh berarti masih bertugas ya sekarang ya. Terus Persib juara. Tibra pokok nama. Aduh. Amin ini mah Tibranya juga. Dos ya. Kata Novos, makasih sesi potret. Hahaha. Macam dong. Bukan buat kamu, buat Kang April Lamio. Ya nanti sekalian ya aku puterin juga sahabat suara. Kalau misalnya ternyata per hari ini sahabat suara mendapati kabar yang kurang mengenakan, bukan hanya mengenai rupiah yang terhadap dolar, tapi juga mungkin banyak kabar lain yang kita dengar yang kurang menyenangkan, yang berhubungan juga dengan masalah ekonomi sahabat suara. Dari mulai banyaknya PHK, lapangan pekerjaan yang dijanjikan katanya banyak banget, tapi kok malah berbanding sebaliknya, malah banyak sekali PHK, layoff, dan pengangguran di mana-mana. Fresh graduate yang sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan. Berbagai macam hal lah pokoknya ya, penjualan dari berbagai macam bidang usaha UMKM yang juga tidak semuanya naik. Ada yang turun, ada yang sepi banget, ada yang malah harus off dulu deh karena harga bahan bakunya naik, karena harga plastiknya naik, karena harga bahan bakar misalnya untuk mengirim makanan atau untuk berbagai macam proses produksi gitu ya, dari mulai gasnya dan lain-lainnya naik banget gitu ya sobat suara. Mungkin kita juga bukan melulu orang yang bersyukur ya akan kondisi kita. Alhamdulillah masih kerja, alhamdulillah masih beruntung dengan segala hal yang mungkin kita harus syukuri sahabat suara. Tapi mari kita sama-sama juga raih teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita gak bisa misalnya bantuin apapun, tapi bisa kita bantu mereka dengan semangat. Kita bisa bantu mereka dengan doa. Mari kita doakan semoga segala sesuatu yang membaik ya, rezeki yang dinantikan semoga Allah datangkan dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Pekerjaan yang sudah kita nantikan ada jawabannya ya, ada panggilan pekerjaan mungkin buat teman-teman yang masih mencari pekerjaan, yang punya cicilan, punya hutang, punya berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, semoga dipenuhi, semoga terpenuhi gitu ya sobat suara ya. Di zaman now ya kan, semua-muanya kayaknya dibilangnya sih katanya baik-baik aja ya, tapi di lapangan mah kita rasanya kayak ya Allah, mengap-mengap ya gitu sahabat suara. Jadi mari kita doakan, mari kita berjuang bersama-sama, mari kita semangati diri kita, orang-orang di sekitar kita ya. Kalau banyak dengar kabar yang lagi gak menyenangkan sahabat suara, padahal kita juga gak lagi bahagia-bahagia banget gitu ya, tapi selalu ada momen dimana kita bisa, oh kurang rada mendingan gitu. Alhamdulillah ya, ternyata masih banyak yang lebih tidak beruntung dari kita misalnya gitu. Jadi selalu ada kemudahan dibalik kesulitan, selalu ada jalan dibalik kebuntuan, selalu ada momen untuk kita bisa bersyukur akan segala sesuatu hal sahabat suara, dan akan diingetin melalui banyak cara. Jadi mari kita syukuri apa yang sudah kita raih hari ini, mari kita nikmati the rest of the day, nikmati sisa harinya, mari kita upayakan langkah kaki kita untuk bisa mengejar kembali apa yang harus kita raih esok hari dengan lebih semangat, dengan lebih banyak doa, dengan lebih banyak hasilnya, amin. Bukan cuma buat diri kita ya, tapi buat semua orang-orang yang mendoakan kita, buat orang-orang yang sayang sama kita, amin ya. Dalam semua aspek, dalam semua bidang sahabat suara, semoga semuanya diberikan pencerahan gitu, diberikan kelancaran gitu ya sahabat suara, amin.
Amin. Berdoanya berapa kali Teh Yuni? 1000 kali dong sahabat suara. Jangan putus doa ya. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik akan ini putarkan untuk menemani sahabat suara. Jangan kemana-mana, karena pastinya setelah ini bakalan banyak banget lagu-lagu yang udah kita siapin buat kalian aja. Enovas lagi bahagia katanya. Bentar lagi lahiran. Lagunya ganti aja Teh jadi Armada yang lagu bayi. Lupa judulnya. Ah, nama-nama kerjaan gua Vos. Udah mau closing nanti. Repot lagi. Besok request lagi ya. Sama kirim kopi.

0: FM-nya, suara warga Indonesia.
1: Suara Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
0: Suara warga Indonesia.

Semangat ya, sahabat suara. Sehat-sehat buat semuanya, harus sehat, janji. Ya, besok harus lebih semangat pokoknya. Gak mau tahu, harus lebih semangat, oke? Okay? Setelah ini masih bakalan memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik lainnya di RS 105,1 FM Suara Bandung. Tapi abis itu jam 8 kita bakalan kembali bergabung ke Iswara Network Jakarta. Kalau gitu, sampai ketemu lagi besok. Dengarkan terus Iswara Bandung.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Dari jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama Beryl Rasandavi di sini. Mari kita ngobrol-ngobrol you. Sorry ya, agak serak nih suara aku nih. Gimana kabarnya sahabat suara? First day of the week. Di minggu kedua bulan Mei, gimana bulan Mei-nya nih semuanya nih? Kalau bulan Mei aku sejauh ini ya, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang itu sudah tanggal 18 Mei. Berarti minggu ketiga, mau minggu ketiga. Ya, pala mau meledak lah. Kalau lo gimana? Abis ini Beryl bakal kasih kamu sebuah info, tapi kita absen-absen dulu ya di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Ditunggu, abis ini aku bacain satu-satu ya. Ini akan ada dua lagu yang aku... Enggak, aku akan spill dua lagu sih sebenarnya. Di antaranya adalah salah satu lagu dari

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi mengudara di Nongkrong Bareng Beryl. Menghibur kamu yang lagi di jalan, apa kabar cuy?
1: Weh, kok masih ada lagu tadi? Sorry. Nama juga live.
0: Baca-bacain dulu yang di WhatsApp nih, udah pada absen. Wila, ini udah cepet 20 orang yang WhatsApp gue. Ber kok gak live TikTok? Ber gak live TikTok. Mbak, ini bes TikTok. Lebes kos-kos-kok. Ini gue lagi setting nih, bentar. Lagi lemot banget nih. Gue tadi kayak nyeting TikTok. Udah lah. Gitu. Ini nih, abis ini aku live abis talk ya. Sahabat suara. Gue pengen muterin satu lagu yang mungkin lo udah familiar denger. Ini sebenarnya AI sih. Cuma mana ya? Bentar. Gue agak kesel dengerin ini sih. Mana sih? Ini bukan ya? Bentar. Gue lagi nyeting. Bentar, jangan diganti radionya lu. Pas sabar banget orang-orang. Kenapa sih? Kesel banget nih gue lama-lama nih. Oh nih. Lo dengerin. Matiin dulu, nyalain nih.
1: Asik.
2: Aklan in the building.
1: Wede, Aklan in the building.
0: Bukan sekadar stream.
2: Dari layar kecil.
1: Hai.

0: Lading bukan ini ternyata maksud gue. Tapi it's about maraton yang gue pengen ngucapin selamat ya buat lo yang suka nonton gitu, karena bias lo ini dapetin Guinness World Record.
1: Ini kayaknya AI ya lagunya ya.
0: Tidak, dengerin dah. 102 hari stamina kami takkan pernah mati. The last tale dimulai sebuah janji yang suci. Waduh, the last tale dimulai sebuah janji yang suci. Mereka dapetin rekor jadi live stream birthday party di YouTube yang mendapatkan penonton terbanyak sebanyak 238.039 viewers. Officially making it the most watched live birthday broadcast in the world. Gue tuh kalau ngomong, kalau pronounce Inggris suka literally ininya deh, kalau nggak fokus literally kata-katanya watched. Terus ada dua lagi, ada satu lagi rekor yang mereka dapetin, si Gary sama Aloy mecahin rekor nempatin 39 sticky notes hanya dalam 30 detik. Wow, rekor yang bagus ya. Tapi ini bener deh, maksud gue terlepas dari banyaknya, awal-awalnya gue tahu banyaknya pro kontra mereka gitu ya, dari streamnya mereka ada yang kayak ngecengin, ada juga yang mendukung. Tapi W bro, keren sih menurut gue. Ya mereka buktiin lewat angka, bener-bener ini kalau udah ada Guinness World Records ini udah terbukti sih ya, jadinya ya selamatlah ya buat Triple A Clan. Nih gue apel namanya nih, ada Gary, Jot, Pepe, Brevi, Arab, Ibot, Gary, Yuka, ama Mike, mampus. Gue apel. Gue juga konten sih, soalnya ada sempat ada konten soal mereka gitu, cek di Instagram gue deh, @b3rl. Itu soal achievement yang didapetin sama maraton. What about yours? Ada nggak achievement yang udah pernah lo dapet di hidup lo? Misalkan kayak piala lomba apa gitu, atau misalkan lo mendapatkan di angkatan lo mendapatkan gelar si paling apa gitu? Kan macam-macam tuh. Ceritain ke gue yuk. Pasti kocak-kocak nih. Pasti lucu-lucu nih sahabat suara jawabnya nih. Bisa jawab aja langsung di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014, and I'll be back bacain komen-komen lo ya. Achievement yang udah pernah lo dapat selama lo hidup, boleh mention satu atau dua, bebas, ntar gue bacain. Oke, kita ke Andra and the Backbone dulu. Sebuah lagu yang udah lama gak diputerin di... Enggak, udah lama gak lo denger sih kayaknya ya. Ini kita agak throwback sedikit ya sahabat suara sempurna.
2: Kau

0: Namanya umur cuma angka.
1: Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Bel Ras and Davi mengudara. Kita adu achievement yuk, tapi gak usah yang serius-serius banget ya. Tapi kalau misalkan kalau orang lo orangnya butuh validasi dan pengen oper achievement serius kamu, gak apa-apa. Mulai dari gue pernah juara lomba mewarnai. Sorry, bukan lomba mewarnai doang. Lomba mewarnai juara 2 sedekai pakai tangan kiri. Gue. Oh iya, Santi, achievement Beril 100.000 like. Alhamdulillah. Itu 2 minggu lalu. Kemarin 150.000. Kabar Iswara dulu iRadio. Iya benar, yang lagi nonton di TikTok yang bingung, ini Iswara dulunya iRadio, yang di mobil ini Iswara dulunya iRadio. Kita ganti nama karena bosen aja ya gitu. Kok simpel? Alasannya kok simpel, Bang? Terus frekuensinya kita pakai frekuensinya Trax FM. Trax FM kan udah enggak ada. Nah, frekuensi kita pakai gitu. Jadi ceritanya dulu gini. Trax FM tuh penyiar-penyiar lagi siaran kan. Terus kayak udah gantiin. Akhirnya gue diem-diem ke ruang server, terus gue ganti tuh. Udah gue masukin ke komputer di suara gitu ceritanya, guys. Coba kita bacain dulu yang sudah absen di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, ini Ian di Lampung. Achievement gue dapetin ranking 1 di kelas 1 SD. Woi. Tapi kita semua setuju ya, kita waktu SD tuh pinter banget tau. Gue SD kelas 1 sampai kelas 5. Enggak nih, kelas 1 sampai kelas 6 lah, gue juara kelas mulu. Peringkat 5 besar lah gue. Makin SMA makin blow on, gimana sih pala ini kagak kepake semua otaknya, astaga. Oh, Randy dari kota Sukabumi, dia bilang achievement terbaik saya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, dengerin, mendapatkan istri saya tentunya. Padahal pertama ketemunya pas ngantar teman saya ngapek apa sih? Ternyata ketemu seorang perempuan yang kini jadi istri saya. Uy, semesta mendukung ya. Yang kedua, pas testing masuk SMA di tahun 99. Buset lu, SMA 99 ya? Meraih peringkat pertama, padahal waktu itu pendaftarannya pun dititip oleh ortu ke tetangga saya. Nah, maksudnya? Oh, jadi lo daftar sama tetangga lo, dititipin sama orang tua lo, oke. Karena orang tua sibuk berjualan. Nah, yang bikin bangga adalah ucapan tetangga yang dititipin tugas untuk daftar, dia berkata ke ortu saya, gak sia-sia bantu daftarin saya. Oh, selamat ya. Reti, achievement gue pernah dapat medali emas kejuaraan taekwondo modus klub sejabodetabek. Taekwondo modus. Jadi lo kayak, kaki lo gak apa gak tadi gue tendang? Oh iya, nggak apa-apa, bisa jalan, bisa kok. Ya udah, mau kapan gitu nggak? Ya, dadadadadadadad. Cuy, oh ngapek tuh ngapel. Hi Joel, welcome back. Udah Senin aja nggak kerasa? Iya, Indora parah ya. Hai Marlina, welcome back. Katanya Anjay kembali lagi bersama Kaber. Pakai emot-emot ini apa? Toa. Isu Santi, selamat. Udah pernah dapetin achievement-nya adalah name-nya waktu SMP matematika 10. Gokil. Gue sampai ikut Kumon tau biar bisa hitung-hitungan cepet. Tapi sumpah deh guys, kalau misalkan lo, ini agak sedikit tips sih. Kalau misalkan lo di sekolah terus MTK lo, apa ya, kasarannya apa ya, bego gitu. Lo bisa ikut les. Gue Kumon, ini gak sponsored ya. Cuma gue gara-gara Kumon, buset, perkalian gue jadi cepet banget. Karena Kumon tuh kayak dikasih kertas, terus udah kayak berlembar-lembar, tapi tuh soalnya tuh gede-gede gitu loh. Terus perkaliannya dari yang simple, lama-lama semakin kompleks gitu. Cobain dah Kumon. Let's go dong. Lah, iklan. Lah, mending kita langsung aja ke playlist dulu ya. Kasih tahu achievement lo di hidup lo ya. Apapun itulah, gak usah yang serius-serius banget. Gak apa-apa. Misalkan lo di, kayak tadi, misalkan lo dibilang sama temen lo, nih orang nih si paling apa gitu, si ngerti apalah, si paling banyak ceweknya gitu misalkan, boleh kasih tau ke gue di TikTok aja, semua masuk ke TikTok live-nya di iswara.network, karena ini sekarang gue sambil running di TikTok ya, sambil ngobrol-ngobrol di sana. See you.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Warga Indonesia.

udara di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia yang dulunya iRadio. Enggak deh, pakai lagu ini aja. Hey, kita ngomongin soal achievement yang udah pernah lo dapetin seumur hidup lo. Kita bacain satu-satu lagi ya.

Dipajang dong hasil lukisan lo yang membawa lo ke juara 3. Yang di TikTok juga tap-tap layar boleh kali ya. Ada Ayi. Semester 7 dapat beasiswa kuliah di kantor nyokap. Ah, kuliah?

di saat dia detik-detik mau pensiun. Jadi gue semester 6 dapat IP 4. Woi, itu juga gara-gara magang yang dimana nilai IP-nya auto langsung 4. Woi. Bawa ngaku hal itu ke nyokap tapi takut dihajar karena dia udah disanjung sama teman-teman kantornya. Dan kebetulan nyokap lo adalah

janji. Dam Scoop. Ya, sedih banget Dam. Lu Dam. Ada Be Careful. Achievement gue adalah ngerenov rumah, biayain adik sekolah swasta, biayain di

kalau diberangkatin. Ditunggu ya Iswara berangkatin aku ke luar negeri. Hai. Kita kembali dulu ke playlist. Ini sebenarnya requestan dari ini tadi, Randy, Kota Sukabumi. It's from Perunggu, Sahabat Suara. Gue puterin lagu hit juga dari Perunggu, judulnya 33 kali. Selamat menikmati buat kamu yang lagi di jalan, yang udah di rumah. Pokoknya harus have fun dengerin siaran Beryl. Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasendavi mengudara menemani kamu. Semangat, semangat, semua semangat malam hari ini. Ini hari masih, wih, tapi gak kerasa ya, udah cepet banget udah Senin lagi. Dirimu Kadir. Aku masih ngobrol-ngobrol sama warga TikTok di suara.network. Jadi buat lo yang lagi nyetir di mobil, seperti biasa ya, gua warning ke lo yang lagi nyetir, berhentiin mobil

0: Absen dulu yuk, di TikTok ada Epot, ada Pero, ada Be Careful, Cuci Alas Kaki, ada Good, Isosanti dari Reti, Uci, Februari 88, Fadila, ada Idan, ada Ermina, GG Filter, Ushet, Kang Rokok apa gimana nih? Tina, Gitap, Alia Leo, Aldi aja, ya gitulah pokoknya. Di WhatsApp coba ya. Kita tuh lagi ngomongin soal achievement yang pernah lo dapetin di hidup lo. Kalau ngomongin piala ya, gue ini kan kita lagi topik aja ya. Jadi gue jawab, gue pernah juara azan waktu SD. Sorry, juara azan 4 kali berturut-turut. SD, SMP. Pialanya ada tuh. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Masya Allah ya, alhamdulillah.
1: Ucinta.
0: Ntar deh kalau puasa lagi, goyang azan deh suara deh.

waktu di buku tahunan aku dapetin label si paling banyak lakinya. Gue setuju sih, dari DP WhatsApp-nya gue setuju kok. Gak heran, itu komplimen loh, itu komplimen. Gak apa-apa. Uci, juara satu lomba masukin belut ke botol pas SD. Masa? Lu jago banget dong lu motoriknya. Itu susah loh. Masukin belut ke botol susah banget loh cuy. Apalagi belut kan gerak-gerak gitu. Gue masukin pensil aja juara berapa? Ah, udah gak juara. Di belut cuy. Gokil. Yuk Kari, achievement positif atau negatif? Bebas. Kayaknya yang lebih seru yang negatif kali ya. Di buku tahunan malah dapat gelar paling sabar, masya Allah. Padahal dari kalau ngirim VN, isinya buset, urat-urat semua tuh di pala tuh.

aku loh abis muterin Tafsir Mystic. Aku suka dinamikanya yang kayak dari pelan, pelan, pelan, pelan, langsung. ABK mana suaranya ABK? ABK Jakarta, ABK Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Guys, masih ngomongin achievement selama lo hidup. Ada dari siapa nih? Hai Citra.

0: Even gue pas SMA di pondok.
1: Pondok gede bukan? Bukan ya.
0: SMA di pondok sering kena hukuman gara-gara datang telat ke masjid dan tiap jam pelajaran sampai akhirnya gue dipilih jadi OSIS bagian taklim selama satu periode. Astagfirullahaladzim, Citra. Mas udah bilang jangan telat ke ben, jadi telat ke bensin lagi. Jangan telat ke masjid ya, Citra. Abi enggak suka loh kalau Umi kayak gitu. Gak apa-apa, kita semua boleh share achievement yang negatif dan positif ya. Apa aja, seru-seruan aja.

0: biar rame ya. Ada Citra. Oh, tadi ada Citra cewek, ini Citra cowok. Tuh kan, ada nih ya, sahabat suara tuh ada namanya Arif tapi cewek. Ini ada juga namanya Citra tapi laki. Tulen, pria tulen. Dari Bogor, achievement gue katanya gue pernah jadi model annual report tahun 2009 di kantor padahal baru masuk belum setahun. Wah, itu bener keren sih. Umur gue masih 27 katanya. Model annual report. Wah, lu karyawan teladan lu. Gila lu, mantep. Udah jilat berapa, bos? Wus, bercanda-bercanda ya, bercanda ya. Sekarang Arif cewek. Gue pernah sembunyiin dari emak we. Nah, gue pernah sembunyiin dari emak we kalau suami udah gak kerja. Oke, oh, okay. Achievement-nya adalah, ini sebenarnya bukan achievement ya. Ini adalah apa namanya? We listen and we don't judge. Gue pernah nyembunyiin dari emak gue kalau suami udah gak kerja. Padahal emaknya taunya lakinya dia masih tetap kerja. Dan hal sebenarnya gue bongkar saat suami gue meninggal. Wah, gue cerita semuanya sampai nangis bareng antara gue sama emak gue. Cuma gara-gara gue gak mau jadi beban hidup emak gue. Wow. Gak apa-apa ya Arif ya. Semoga bisa menjadi pelajaran di hidup kamu dan scale up hidup kamu ke depannya. Ada Citra, ada yang namanya cowok beneran. Kita masuk ke playlist dulu kali ya sahabat suara. Ada yang mau request lagu gak? Tapi khusus lagu yang semangat ya. Harus lagu yang semangat. Kalau misalkan requestan kamu kayak Kondel ini kayak terlalu drop. Enggak, gue puterin. Waktunya 1.5 detik, let's go. Biar lagi nyetir, itu semangat bawaannya dan gak ngantuk. Ada yang request Sheila on 7, radio. Oke, okay. Ini dia lagi, Ber. Nanti, jangan terlalu deket ya. Yeah. Tadi kan Hindia barusan gue putar To Everything You Are. Oke, okay. Aku sudah menemukan lagu yang akan puterin based on request dari sahabat suara. Mari kita nyanyi bersama-sama sebuah lagu dari
1: The One and Only Sheila on 7. 1, 2, Radio.

SID kuat kita bersinar. Ini ngomongin achievement. Lo kan tadi pada udah oper gitu ya, achievement lo yang pernah lo dapetin di hidup lo, mulai dari berbentuk piala, ada juga yang sebutan dari orang lain gitu ya. Ini gue bakal bacain achievement teraneh dari Guinness World Record. Ada bersin terlama, buset. Ada yang namanya Donna Griffith, asal Inggris. Dia pernah mengalami serangan bersin yang tidak ada hentinya selama kurun waktu 978 hari. Buset, 3 tahun bersin mulu, Donna. Makanya aku udah bilang, kalau nyokap udah bilang es terus, es terus, udah stop minum es, Donna. Buset, gimana? Pasti dia bawa tisu banyak tuh di tas tuh. Lagi meeting. Pak, saya... Tapi saya, menurut saya gak suka gitu. Bersihin mulu. Ada juga, ada cowok namanya Paul Han, mencatatkan rekor bersuara paling keras dan terpanjang, mencapai 109,9 desibel. Ini kayak radio, siaran, kayak frekuensi radio. Bersuara paling keras dan terpanjang 109 desibel. Gue nggak tahu deh kalau kita tuh berapa ya. Coba di sini yang udah pernah, yang sering teriak malam-malam, ada nggak berapa desibel tuh, pernah ngukur nggak? Ya mungkin malam-malam teriak karena misalkan nonton film horor tuh bisa, ah gitu bisa. Atau mungkin teriak karena kayak lagi masak, kena panci panas gitu. Apalagi kan teriak malam-malam, apalagi coba selain alasannya itu. Kata Arnelita yang tadi Dona yang bersin 900 hari, pasti panggilannya Dona Pilek. Iya. Yeah. Di WhatsApp orang-orang pas dicek di get contact, Dona Pilek, Dona Pilek, Dona Pilek, Dona Umbel, Dona Umbel. Ya, yeah, Dona Umbel. Ini juga nih ada yang namanya Nick Vermeulen. Dia memegang rekor untuk koleksi kantong muntah pesawat. Itu yang air sick bag itu loh, yang di pesawat. Dia ngoleksi kantong muntah pesawat terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 6.000 kantong dari berbagai maskapai. Gue kasih tahu ya, ini kan air sick bag. Kalau nyokap gue ngoleksi kartu hotel. Maaf ya. Soalnya bagus. Dia sampai punya album, boleh sih sebenarnya. Ada bilang boleh, ada bilang kagak. Jadi kayak ya udah selesai, udah nggak ngoleksi juga. So, tapi ada albumnya gitu. Hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel. Tapi kan udah nggak bisa dipakai juga. apalagi ya nih, ada nih Guinness World Record yang aneh-aneh. 80 of the weirdest Guinness World Records. Ho Young mencatatkan namanya setelah menerima hantaman atau ditabrak oleh mobil sebanyak 47 kali dalam kurun waktu 2 menit. Hah? Dia ditabrak mobil sebanyak 47 kali dalam waktu 2 menit. Gimana ceritanya sih, mobil lo Hot Wheel apa gimana sih? Terus udah gitu ada ngitungin gitu loh. Maksud gue, apa dia ngecek dari CCTV apa gimana gitu ya? Apa di setting? Jadi ayo coba mobilnya dia. Udah ada panggungnya gitu, udah ada arenanya gitu ya. Ada panitia Guinness World Record gitu ya. Terus dia parkirin mobilnya. Dalam 2 menit ada berapa mode mobil yang bisa nabrak mobil? Aneh. Ya Allah, ada-ada aja deh. Lanjut abis ini kita ke playlist dulu ya. Seperti janji gue, playlistnya malam hari ini gak ngantuk sahabat suara. Miss this song? Kamu Junior.

101.4 suara suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi. Abis muterin J-Rox, terus abis puterin apa aja tadi tuh? Shilon 7, SID, Cowboy Junior, ada Hindaya, Hindaya. Kita ngomongin achievement ya, masih ngomongin achievement, achievement. Malam bang, ada Ogut Akbar Citayem, keren. Achievement gua itu, wih banyak nih cuy. Juara 1 MTQ tingkat Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor waktu TPA pas SD. Masya Allah, selamat ya Akbar. Seperti namanya, Akbar, besar gitu ya. Juara Wushu Sanda tingkat kejuaraan antar perguruan sampai mentok di tingkat provinsi. Medali yang gue sabet yaitu perunggu 2, perak 1, terakhir emas 1. Keren. Ada lagi achievementnya dinambahin nih. Gue pernah ngalamin dalam hidup gue yaitu kencing mulu sama buang-buang air sampai lemes selama seminggu bang. Wah kenapa lu? Diare itu. Maka jenuh-jenuh-jenuhan lu ah. Bebe ah. Malam bang Ogut. Oke. Terus dia pernah ngalamin. Oh ini udah dikirim 2 kali. Thank you Akbar. Bye-bye lu, sehat-sehat wah. Jangan-jangan mulu lah, jangan makan ini mulu lu. Jajan mulu lu lah. Makanan sehat gak apa sih? Makanan sehat gitu loh, kayak karet ban ya Allah. Ada dari Makassar. Ada siapa ini? Ada Eka. Malam Beril, saya pendengar setia kamu di Makassar. Oh, Eka. Salam kenal Eka. Achievement terhebat yang pernah aku dapat dalam hidup adalah restu mama untuk hubungan kami yang waktu zaman masih pacaran kita harus backstreet. Wih, sampai anak kedua masih belum ada restu. Hah? Wih. Sampai anak kedua belum ada restu, tapi sering berjalannya waktu melihat ketubuhan kami. Dan aku nunjukin ke mama pilihan aku gak salah. Dan pasanganku juga berusaha memantaskan diri. Alhamdulillah itu adalah suatu kesyukuran. Satu kesyukuran terbesar. Terima kasih Beril. Terima kasih Eka udah mau cerita loh. Lu bayangin cuy. Dia gak direstuin. Ya kan? Zaman pacaran harus backstreet. Udah nikah sampai dia punya anak kedua masih belum dapat restu. Sampai akhirnya dia dapat restu dari mamanya. Itu perjalanan panjang loh. Iya. Itu panjang itu. Sama Awa ya. Semoga happy terus pernikahannya. Lakukan hal-hal yang bikin keluarga kalian happy selalu. Seperti coba guys yang di TikTok apa guys? Kegiatan-kegiatan yang bisa bikin momen-momen keluarga jadi refresh terus, happy terus apa? Street feeding. Kucing-kucing liar lu kasih makan dari Cawang sampai Gadok tuh di tol-tol terus. Target sampai Gadok deh. Arelita mandi bola kurang. Hai Lili. Apalagi coba? Kalau ada rezeki cobain ke luar negeri deh. Ya enggak, ke Jepang gitu ya. Semoga rezekinya panjang ya. Banyak ya. Apa ya kegiatan yang seru bisa dilakuin keluarga gitu. Ngeronda sekeluarga, ngeronda seru tuh. Main kartu bareng. Ih, anaknya sih ngerti main kartu. Staycation bisa. Sekarang udah banyak tahu hotel yang kids friendly. Yang di kamarnya tuh ada tembok-tembok yang colorful gitu, terus ada prosotan-prosotannya. Ada, gue lupa nama hotelnya apa ya. Coba deh ntar gue ceki-ceki lagi. Kita kembali ke lagu di playlist malam hari ini. Coming up from the one and only Beast. Buat kamu yang sering nyetir pulang kantor melewati jalan arteri dan sekitarnya, macet-macetan di sana, ini lagu buat lo. Arteri!

0: bukan superstar diputerin sama Beryl, nongkrong bareng Beryl only on 101.4 i suara-suara warga Indonesia.
1: Ini masih banyak kalau yang mau cerita achievement di malam hari ini. Malam jelek, aduh. Ada si Dom dari Bandung. Selalu ngatain gue jelek, tapi gak apa-apa. Hai Dom, gimana kabar Bandung Dom? Ini ada voice note yang mau cerita. Apakah kita harus masuk ke sebuah segmen yang berjudul BTS?
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Bukain dong.
1: Kepikiran apa PD gue ngomong gitu? Bukain dong. Oke. Eh mana sih? Oh, ini dia. Voice note kali ini datang dari namanya Dari ya. Sikat Der.
3: Hey Ber, gue join ya. Kali ini dari mode kalem aja ya.
1: Mode kalem ya.
3: Energi gue ada kekuras banget nih
1: sama,
3: seminggu ini.
1: Sama.
3: Gue lagi lembur BTW. Gue mau cerita. Jadi gue punya dua achievement. Satu yang negatif, satu positif. Yang negatifnya, kayaknya gue pernah cerita deh kalau gue tuh punya low vision.
1: Iya.
3: Nah, negatifnya itu gue sering banget dikata-katain orang gitu. Dikatain
1: lemot,
3: gak bisa lihat dan lain-lainnya gitu. Dan ya akhirnya banyak orang yang mau deketin, malah ilfeel gitu.
1: Gara-gara dikatain.
3: Terus yang kedua, achievement yang kedua, ini gue gak tahu gue bisa bilang ini achievement atau enggak. Tapi gue akhirnya memberanikan curhat ke psikiater. Dan psikiater adalah bokap gue sendiri. Jadi kayak gue gak tau kenapa gue tuh kepengen banget ngeluarin unek-unek gue yang mungkin sama ini gue pendem sendiri gitu. Yang membuat gue akhirnya sebagai manusia yang jarang banget nangis tuh akhirnya bisa. Kemarin tuh gue nangis sepuas-puasnya karena kayak apa yang gue rasain, apa yang gue pendem tuh bisa keluar semua. Dan tuh membuat gue tuh lega. Ini menurut gue tuh kayak bukan achievement, tapi mungkin buat sebagian orang achievement kali ya. Menurut kalian gimana?
1: It is.
3: Nanti coba ya, gue minta tanggapannya buat dari sahabat suara. Thank you.
1: It is. Itu adalah achievement karena orang-orang yang punya banyak pikiran, punya banyak masalah, mencapai titik lega itu adalah sebuah achievement tahu. Perjalanan panjang sampai situ untuk sebagian orang, percayalah sama gue. Dan congrats buat lo yang sudah mencapai titik itu. Lo udah tahu gimana caranya overcome perasaan jelek lo itu atau masalah-masalah yang lo hadapi. Jadi ya selamat. Thank you Dari udah mau cerita. Tapi bener ya, gue aja tuh ada beberapa, maksudnya kayak suka gimana ya, di hidup tuh pasti ada masalah yang kita belum bisa solve, belum ketemu gitu penyelesaiannya tuh gimana gitu. Iya gak sih? Ada gak yang di TikTok mungkin permasalahan yang lo alamin gitu tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gimana? Seperti kayak misalkan ya, gue siang tuh atau sore suka ngantukan, lemes gitu ya. Kalau lagi libur, kalau hari misalnya Sabtu Minggu gitu, atau mungkin hari biasa deh, bahkan gue kan siarannya malam. Kalau gue lagi nganggur gitu, nggak ada kerjaan, gue di rumah suka ngantukan banget. Gue udah tahu tuh permasalahannya apa, karena gue kebanyakan tidur. Jadinya gue harus mandi, gue harus get up and dance, gue harus bangun, gue harus cuci muka, gue katanya di TikTok tuh biar lo semangat, lo siapin baskom gitu isinya air sama es batu, itu tuh bikin lo jadi lumayan semangat gitu katanya. Ada nggak sih masalah yang sampai sekarang lo belum ketemu jalan keluarnya, cara menyelesaikannya tuh gimana, lo belum ketemu campur sirup bukan. Campur sirup mending gue kasih tamu. Baskom campur sirup es batu sama air. Es batu sama air be udah. Airnya juga biar gak buang-buang air, lu pakai air keran aja, taruh di baskom, kasih es batu. Wow, seger banget itu bos, sumpah. Kita ke playlist dulu kali ya. Cerita sedikit sebelum gue closing. Ada gak sih masalah? Atau ya masalah ringan-ringan aja lah, gak usah yang berat-berat ya. Yang sampai sekarang lu belum ketemu cara menyelesaikan itu gimana? 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Come on.

Indonesia Barat. Waktunya Beril harus pamit dulu sahabat suara. Menemani kamu di hari Senin yang cukup ngantuk dan cukup intens ini. Gue gak tahu ya, Mei ini tuh bener-bener dar-der-dor menurut gue. Udah pamit aja, Rence kapan mau kesini? Pokoknya kita semua akan ngumpul bergantung sama lo ya, karena lo bawain bebek dari Surabaya. Gue kelarin dulu masalahnya baru gue cerita. Itu malah boleh, malah lebih bagus. Tapi kan gak semua orang bisa ngelarin masalah cepet ya, tanpa dia cerita ke siapa-siapa. Ada juga yang kayak, gue tadi udah ngomongin ini belum di on air? Udah ngomongin ini di on air belum sih? Enggak, gue tadi ngomongin soal ini cuy. Di TikTok tuh ngomongin soal hal yang lo belum ketemu masalahnya. Lo ada masalah tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gitu. Ada yang cerita ke psikolog, gue bilang itu jalan terbaik lagi. Kalau misalkan lo gak punya siapapun untuk bersandar gitu ya, tapi lo cerita ke psikolog itu jalan terbaik dan lo bagus. Karena mereka ada, dokter-dokter atau psikolog-psikolog itu ada untuk itu. Itu jalan terbaik. Hal yang, masalah yang lo belum ketemu jalan keluarnya apa ya? Kalau gue, mobil gue nih. Gue udah rekondisi kaki-kaki mobil gue. Busi kan gak ngaruh ya. Apa namanya, kampas rem udah gue ganti. Cakram udah gue bubut. Kok masih bunyi gitu remnya? Tuh gue belum ketemu tuh. Ngik, ada yang punya saran gak? Ada yang ngerti mobil gak di sini? Ngik. Masalahnya waktu itu dites lagi. Gue kira dari si kampas. Gue kira gue beli kampas kemurahan gitu. Gue beli gope coy, lumayan lah. Maksudnya kayak itu normal lah, enggak palsu gitu. Kampas gue masih utuh masalahnya. Reti, gue pernah punya teman yang kalau ada masalah suka ngiris-ngiris tangan. Terus gue ajak ngobrol, dia bilang lebih lega kalau udah kayak gitu. Gue nawarin diri dia boleh pukul gue biar lega. Sekarang dia udah gak ngiris tangan lagi. Tapi dia mukul, dia udah gak mukul gue lagi katanya. Dia udah pulang Kalimantan sekarang. Dia mukul siapa sekarang? Gak ya, gue doain semoga temennya cepet sembuh ya.

yang keluar terbaik itu. Rence, jujur lagi di fase pengen ke psikolog karena udah di fase nggak tahu cerita ke siapa lagi. Iyalah, nggak apa-apa tahu, banyak loh yang murah dan online. Jadi lo nggak harus datang ke, lo nggak harus datang onsite. Tapi cerita aja dulu ke gue. Bisa ceritain di sini tahu, nggak apa-apa. Aduh, udah jam 10 lagi, cerita-cerita lo ini yang lebih deep kita oper besok kali ya. Ada gak sih masalah yang lo sampai sekarang belum ketemu? Catat aja dari sekarang, besok kita siaran lagi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada mau request lagu untuk closing di malam hari ini? Coba yang semangat ya lagunya ya, jangan yang slow. Boleh request. Reti, gue belum ketemu caranya bikin orang-orang yang intoleransi buat bisa nerima orang beragama lain. Ah, itu mah anomali, anjir. Ntar deh, besok deh, gue marah-marah lagi besok nih. Besok ya, topiknya itu ya, buat besok ya.

0: Everybody. Ini kayaknya lagunya ini ya.
1: Siapa sih?
0: Oh, gue tahu nih lagunya siapa. Lagu luar nih, bukan lagu Indo nih, backsoundnya nih. But anyway, Beryl pamit dulu sahabat suara. Buat kamu yang udah di jalan, yang masih di jalan atau ya pulang, hati-hati, jangan ngantuk ya. Jangan lupa minggir dulu deh kalau ngantuk ya. Jangan sambil nyetir, bahaya, microsleep. Buat lo yang di rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok sama Beryl di udara. And it's time for me to say, yo, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada ya platformnya karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang.
0: Iya.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsep.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Happy banget ya Kaciwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan step belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarubun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
3: Mau-maunya.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.